yang umumnya menjadi low season sekaligus mengoptimalkan potensi perjalanan akhir pekan. BBWI Travel Fair kali ketiga itu digelar di Main Atrium Living World Kota Wisata Cibubur, Jawa Barat. Dari tanggal 7 hingga 9 Agustus 2026 melalui kolaborasi Kementerian Pariwisata dengan Himpunan Partif Paritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO serta Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Madi mengatakan bahwa penyelenggaraan pameran di kawasan Cibubur juga menyasar masyarakat di wilayah suburban yang memiliki potensi pasar untuk perjalanan wisata. Kementerian Pariwisata berharap upaya tersebut turut mendukung pencapaian target 1,18 miliar perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang 2026. Penyelenggaraan juga beriringan dengan Indonesia Shopping Festival 2026 yang berlangsung di berbagai pusat perbelanjaan di Indonesia dari tanggal 7 hingga 23 Agustus 2026. Dan menurut Made lagi, integrasi program tersebut diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara sektor pariwisata, perdagangan, transportasi, akomodasi, kuliner, ekonomi kreatif, dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Selain menawarkan produk dan paket perjalanan, BBWI Travel Fair juga menghadirkan sejumlah kegiatan bagi pengunjung seperti permainan tradisional, lomba kemerdekaan, face painting bertema Nusantara, serta pertunjukan seni dan hiburan. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

0: Yen, pernah nggak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi ya, edisi hari ini di 14 Agustus 2026, ganti-ganti ya. Untuk ganti-ganti yang mungkin hari ini dapat WFH, selamat menikmati sarapan pagi di rumah ya. Ya, maksudnya sih kan tidak terlalu terburu-buru kalau dibandingkan dengan Senin sampai Kamis yang mungkin sarapannya mesti buru-buru karena mengejar waktu seperti itu. Tapi kalau dia tetap bekerja tapi WFA dari rumah saja, kayaknya ya santai lah gitu ya, sambil buka lembaran kerja sambil sarapan pagi ya. Harus ganti-ganti ya, jangan sampai ganti-ganti tidak sarapan pagi, karena gimana ya, kita merasa nggak fokus aja kalau misalnya kita tidak sarapan pagi gitu. Jadi ganti-ganti memang harus sarapan pagi nih, ganti-ganti ya, apapun itu menunya ya, yang pasti sarapan pagi ya. Mau itu cuman orek-orek telur ganti-ganti, ataupun juga orek telur sama nasi sedikit mungkin, atau bisa juga dengan roti tawar ganti-ganti ya, pakai orek telur itu juga enak ganti-ganti ya. Kalau tidak percaya coba lah ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ganti-ganti ya. Saya punya informasi lain ganti-ganti, terutama untuk cuaca Provinsi Jambi. Dalam hal ini BMKG menyebut bahwa kondisi atmosfer saat ini belum mendukung pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk membantu mengatasi kondisi kering dan karhutla di Provinsi Jambi. Ya, di dalam hal ini kasih data dan informasi BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1 Sultan Taha Jambi Jaya Mertua Sinaga ganti-ganti mengatakan bahwa pelaksanaan modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan hanya dengan mempertimbangkan kondisi darurat karhutla. Karena menurutnya dinamika atmosfer juga harus mendukung terbentuknya hujan, di mana modifikasi cuaca memang perlu dukungan dari semua pihak dan tidak hanya dengan status kedaruratan karhutla, tetapi bagaimana dinamika atmosfernya ganti-ganti ya. Ya, dan berdasarkan analisis BMKG, dalam waktu dekat kondisi atmosfer belum mendukung terbentuknya hujan. Beliau juga menjelaskan ganti-ganti ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi sebelum TMC dilakukan. Antara lain adalah pertumbuhan awan serta kondisi kelembaban udara di lapisan atas atmosfer. Jika parameter tersebut mendukung, barulah kemudian pelaksanaan modifikasi cuaca dapat dipertimbangkan. Itu dia informasinya ganti-ganti, di mana BMKG menyebut bahwa kondisi atmosfer itu belum bisa mendukung modifikasi cuaca untuk menumbuhkan awan hujan ganti-ganti ya. Jadi ya paling tidak kita tetap waspada, hati-hati ya untuk cuaca kering yang masih melanda saat ini, karena memang lagi masuk di musim kemarau.

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka!

0: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
2: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Ganti-ganti masih di Halo Jambi ya. Untuk edisi hari ini, ganti-ganti, waktu kita juga sudah 46 menit nih dari jam 7 pagi. Ganti-ganti ya, di 46 menit bergeser. Dan saya punya satu informasi di mana Kepala Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kota Jambi Muhammad Holis menyoroti potensi pola gali lubang tutup lubang dalam kasus Biro Perjalanan Umroh yang menawarkan paket dengan harga sangat murah. Hal ini disampaikan M. Holis saat menanggapi kasus puluhan calon jemaah yang gagal berangkat umroh melalui PT Gema Suara Talbiyah. Dan menurutnya harga paket yang terlalu rendah perlu menjadi tanda peringatan bagi masyarakat, dan dia menduga dalam kasus tertentu persoalan tersebut dapat berkaitan dengan kondisi keuangan travel yang bermasalah. Dan beliau mengatakan bahwa pola semacam itu pada akhirnya dapat merugikan masyarakat karena membayar calon jemaah berikutnya berpotensi digunakan untuk menutup kewajiban sebelumnya. Dan M. Holis juga meminta masyarakat tidak mengesampingkan logika hanya karena memiliki keinginan kuat untuk berangkat ke Tanah Suci. Dan menurutnya tingginya minat masyarakat Jambi untuk menjalankan ibadah umroh merupakan hal positif, namun kondisi ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu ganti-ganti masyarakat diminta tidak hanya melihat penampilan, kedekatan personal maupun bujukan marketing, legalitas dan rekam jejak travel pun juga harus menjadi pertimbangan utama. Dan kembali beliau mengingatkan masyarakat bahwa biro perjalanan umroh yang legal dan memiliki rekam jejak baik umumnya menawarkan harga yang sesuai dengan komponen biaya perjalanan. Dan masyarakat pun bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Kementerian Haji dan Umroh di daerah sebelum memilih travel. Di mana langkah ini dinilai penting untuk mencegah calon jemaah menjadi korban biro perjalanan bermasalah.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Badan Gizi Nasional atau BGN memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah atau Pemda untuk mengawal pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG agar berjalan lebih optimal di daerah. Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menyampaikan bahwa penguatan koordinasi dengan Pemda menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG karena mereka memiliki peran langsung dalam mendukung berbagai aspek pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Beliau mengatakan BGN membutuhkan dukungan dan kolaborasi Pemda untuk memastikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat ditangani secara bersama-sama. Beliau juga mengapresiasi kepala daerah yang selama ini telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG termasuk melalui Dinas Kesehatan dalam menangani berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. BGN siap berkolaborasi dengan semua pihak termasuk kepala daerah, masyarakat umum hingga orang tua siswa untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan dengan baik dan persoalan yang muncul di lapangan dapat ditangani secara bersama-sama. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan MBG karena menurutnya keterlibatan pemerintah daerah diperlukan dalam sejumlah aspek pelaksanaan MBG. Beliau berharap setiap dinas di daerah dapat mengambil peran masing-masing untuk mendukung pelaksanaan MBG. Beliau menilai keterlibatan lintas perangkat daerah penting agar dukungan pemerintah daerah terhadap program dapat berjalan secara optimal. Demikian, saya Liz Hayati. Sampai jumpa pada kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Sada dua tolu, batak do diau, salele ngau mangolu, batak ido boanoku.
2: Main musik nih. Sada dua tolu,

Ya, ganti-ganti masih di kebersamaan kita di Jambi pagi ini, ganti-ganti di Halo Jambi ya. Dan hari ini tanggal 14 Agustus, ganti-ganti ya, bertepatan dengan Hari Pramuka. Dan kita akan memberikan informasi seputar kenapa sih harus ada Hari Pramuka, kenapa harus setiap tanggal 14 Agustus diperingati, dan bagaimana awal dari kepanduan yang dulunya namanya kepanduan, sekarang namanya Pramuka, Prajamuda Karana, ganti-ganti ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya, pastikan masih di Pro 4 RRI.

0: Iya, ganti-ganti masih di Halo Jambi ya, masih di kebersamaan kita di Perumpat Tera di Jambi edisi hari ini. Waktu kita sudah 16 menit dari jam 8 pagi. Ganti-ganti semangat pagi, di luar cuaca masih adem-adem ya. Tapi tidak tahu nih siang hari nanti seperti apa nih ganti-ganti ya. Karena hampir 2 bulan ini kota Jambi dan sekitarnya, juga di daerah-daerah kabupaten yang ada di Provinsi Jambi juga sudah masuk ke musim kemarau ganti-ganti ya, jadi jarang sekali dapat hujan ya. Ada modifikasi cuaca tapi belum bisa dilakukan ganti-ganti ya, karena masih menunggu atmosfernya yang belum mendukung untuk dilakukan modifikasi cuaca atau hujan buatan ganti-ganti ya. Iya, dan hari ini 14 Agustus 2026 ganti-ganti usia pramuka sudah berusia 65 tahun ganti-ganti ya. Dan yang pasti di tema resmi di tahun ini ganti-ganti memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan ya. Iya deh, jadi tema utamanya itu memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045 untuk memperkuat peran aktif kepanduan dalam pembangunan nasional dan kemandirian bangsa. Iya, dan ternyata ganti-ganti mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045, ternyata ada makna dan temanya ganti-ganti ya. Jadi dari tema itu ada makna tersendiri ganti-ganti ya. Misalnya memantapkan langkah organisasi. Nah, ini maksudnya adalah transformasi pramuka menjadi sebuah wadah modern dan profesional. Kemudian kalau mendukung swasembada pangan, ini berarti maknanya itu adalah kepedulian nyata anggota pramuka terhadap ketahanan pangan. Kemudian kalau menuju Indonesia Emas 2045, jadi dalam hal ini menyiapkan generasi muda yang tangguh dan berkarakter. Ya, sementara untuk kegiatan dan atribut ganti-ganti di tahun ini, tentunya hari ulang tahun pramuka juga ada logo resminya. Di mana logo resmi tahun ini adalah menampilkan angka 65 yang berbentuk lengkungan dinamis dengan lambang tunas kelapa dan warna merah putih emas serta hijau toska. Dan tentunya upacara nasional juga dilaksanakan di berbagai sekolah-sekolah, kemudian di kuartir dan juga di instansi ganti-ganti ya. Tentunya untuk memperingati Hari Pramuka. Nah, kenapa ada Hari Pramuka yang sekarang ini kita kenal dengan Praja Muda Karana? Ganti-ganti tentunya ada sejarahnya ya. Paling tidak kita, walaupun mungkin sekarang kita sudah beberapa puluh tahun lalu mengikuti kegiatan kepramukaan, tapi yang jelas kita pernah menjadi anggota pramuka gitu ya. Waktu SD, SMP, SMA gitu. Bahkan pas di perkuliahan pun mungkin kita juga menjadi anggota pramuka, tapi tingkatnya udah beda, mulai dari SD, SMP, SMA, kan ada tuh mulai dari penggalang ya, kemudian naik lagi selanjutnya. Iya deh, mudah-mudahan semuanya lebih baik ya kepramukaannya, karena kalau pramuka itu kan tanggal 14 lah ya, menandai momentum resmi ketika gerakan pramuka itu dikenalkan kepada masyarakat luas ya di tahun 61. Jadi sekarang usianya sudah 65. Nah, melalui pengadugerahan Panji Gerakan Pramuka oleh Presiden pada saat itu ganti-ganti ya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9.
1: Ra, buang sampah di mana sih?
2: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
1: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
2: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
1: Iya juga ya.
2: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
3: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
2: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
3: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
2: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
3: Hah? Tapi kamu itu kan pintar banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
4: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
2: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
4: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka, tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
5: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.
1: Ya, Kanti-Kanti masih di Halo Jambi di 34 menit. Kanti-Kanti dari jam 8 pagi di luar sudah semakin agak menghangat Kanti-Kanti ya. Namun situasi lalu lintas juga tidak begitu ramai. Lalu lalang dari masyarakat yang melintas di jalan ini juga tidak terlalu ramai Kanti-Kanti ya. Tapi ya masih tetap bisa dilalui seperti itu. Sebagian dari para pegawai berada dalam ruangannya masing-masing Kanti-Kanti ya. Untuk beraktivitas ini hari Jumat, waktu kerja yang juga mungkin cukup singkat ya. Jadi mungkin memang harus berburu dengan waktu seperti itu ya. Apalagi mungkin mau akhir pekan, mau keluar kota mungkin ya. Atau mungkin tidak lah ya, karena mau mendekati 17 Agustus mungkin perlu banyak persiapan. Apalagi di lokasi tempat tinggal ada kegiatan yang memang selalu diadakan setiap tahunnya Kanti-Kanti ya. Jadi perlu persiapan, beli perintilannya, beli bendera-benderanya, beli segala macamnya lah buat perlombaan Kanti-Kanti ya. Iya, di 35 menit saat ini Kanti-Kanti di Hari Pramuka ya. Yang mana setiap Hari Pramuka selalu diadakan upacara bendera dulu ya, baik di instansi maupun juga di kuartir cabang, kuartir daerah, kuartir nasional Kanti-Kanti ya. Yang pasti melaksanakan upacara bendera terlebih dahulu. Karena yang pasti tanggal 14 Agustus menandai momen resmi ketika gerakan Pramuka diperkenalkan kepada masyarakat luas pada tahun 1961. Ya, melalui penganugerahan panji gerakan pramuka oleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 Kanti-Kanti ya. Tonggak sejarah penting dari Pramuka, Kanti-Kanti dimulai pada tanggal 9 Maret 1961, di mana pada saat itu Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh kepanduan Kanti-Kanti ya, dan menyatakan meleburkan berbagai organisasi kepanduan menjadi satu wadah bernama Pramuka atau dikenal sebagai Hari Tunas. Kemudian di tanggal 20 Mei 1961 terbit keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 Kanti-Kanti tentang gerakan Pramuka sebagai landasan kerja organisasi atau hari permulaan tahun kerja. Kemudian di 30 Juli 1961 wakil organisasi kepanduan berikrar meleburkan diri ke dalam gerakan Pramuka di Istora Senayan Jakarta dan merupakan hari ikrar Kanti-Kanti ya. Nah, di 14 Agustus 1961 gerakan Pramuka resmi diperkenalkan ke publik ditandai dengan defile di depan Istana Negara dan pelantikan pengurus oleh Presiden Soekarno.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, Kanti-Kanti ya. Dan hampir ke jam 9 pagi, untuk yang baru bergabung di sini, selamat pagi, semangat Pramuka, karena hari ini hari memperingati Hari Pramuka, Kanti-Kanti ya. Pokoknya semangat terus, apalagi ini Agustus, semangat yang luar biasa di bulan Agustus, Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Kanti-Kanti ya, memproklamirkan, aduh kenapa jadi beribet ya, memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, Kanti-Kanti, merdeka buat semuanya.

0: Kamu pernah ngerasa gak sih, kadang susah banget gitu jadi diri sendiri? Kayak kalau beda dikit aja, pasti langsung diomongin.
1: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang gak banget.
0: Iya ya, kadang jadi mikir aku, apa aku harus ngikutin selera orang ya biar bisa diterima?
1: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini udah hidup di negara yang merdeka, tapi kadang pikiran kita masih terjajah sama penilaian orang. Padahal, merdeka itu juga berarti bebas menjadi diri sendiri, selama kita nggak nyakitin siapa-siapa.
0: Jadi, nggak usah takut ya, selama kita jalanin hidup dengan jujur dan positif.
1: Tepat banget. Kita semua punya cara sendiri buat bersinar, dan keberanian untuk jadi diri sendiri, itu juga bentuk perjuangan.
2: Merdeka bukan hanya soal sejarah. Merdeka juga berarti bebas dari rasa takut jadi diri sendiri.
3: Merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

0: Jambi Pagi Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: Jambi Berdendang.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Perempat Terari Jambi. Ganti-ganti ya. Ada waktu kita nih, ada beberapa menit ya, lebih kurang 25 menit ya, untuk bersama di Jambi Bedendang ganti-ganti edisi Jumat di 14 Agustus 2026 ganti-ganti ya. Semarak 17 Agustus hari ini bertepatan dengan Hari Pramuka ganti-ganti ya. Di 08116707992 ganti-ganti di kebersamaan kita di Jambi Bedendang ya. Tema kita sama karena hari ini Hari Pramuka, jadi rasanya tidak mungkin kanti-kanti waktu di sekolah itu tidak pernah mengikuti kegiatan Pramuka Bolsit kalau misalnya tidak pernah ya. Karena dari dulu itu, apalagi misalnya kayak kanti-kanti yang sudah usianya lebih dari ya pokoknya sudah 50-60 pasti waktu SD pernah mengikuti kegiatan Pramuka gitu ya. Nah di kepramukaan tentunya banyak kegiatan yang dilakukan kanti-kanti ya. Kanti-kanti masuk dalam keanggotaan kepramukaan itu hal apa nih? Hal yang diterapkan dalam kepramukaan, kanti-kanti ya. Karena di sekolah manapun, baik itu swasta ataupun negeri, yang namanya kegiatan pramuka pada saat itu memang sangat-sangat digalakkan, kanti-kanti ya. Memang sangat digemari oleh semua anak-anak sekolah ya. Nah, kalau menurut kanti-kanti, hal yang diterapkan dalam kepramukaan itu apa, kanti-kanti ya? Ayolah di 08116707992 kanti-kanti di Jambi Bedendang ya. Dulu waktu menjadi anggota pramuka itu apa yang kanti-kanti rasakan gitu ya. Karena kan yang pasti kalau dalam kepramukaan tuh kita harus taat aturan, kemudian kita peduli diri, menjaga kesehatan dan keselamatan, apalagi kalau misalnya kita hiking, ada camping seperti itu kanti-kanti ya, ataupun juga kegiatan Sabtu Minggu kanti-kanti ya. Terus juga kita harus bisa bertanggung jawab, kemudian saling menghargai satu sama lain, kemudian juga apa ya, kalau kita berprestasi dalam keanggotaan kepramukaan kita bisa mendapatkan penghargaan kanti-kanti ya. Nah kalau kanti-kanti, hal apa nih yang didapat selama menjadi anggota pramuka?

0: Iya, di 08 11 6707, ganti-ganti 9920 ya, di kebersamaan kita di Jambi Bedenda. Kita coba nih, hal apa yang didapatnya dari Pramuka. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik.
0: Iya.
1: Temain masalah Pramuka, Mbak Elis.
0: Iya, jadi di dalam Pramuka, waktu Mbak Ija jadi anggota Pramuka, hal apa yang bisa didapat nih?
1: Kalau di Pramuka tuh, tahulah yang namanya masih anak-anak dulu, masih SD, Bu, disuruh masak dewek.
0: Hal apa yang didapat? Hal-hal?
1: Hal apa yang didapat? Kalau saya, apa, bakar tiungun, belajar buat tato, masang tenda dulu, bertali-tali itu.
0: Ya, berarti Mbak Ija di dalam keanggotaan kepramukaan mendapat keterampilan, gitu loh maksudnya. Ya. Berapa banyak dapat piagamnya tuh?
1: Kalau SD seko, SMP seko, tentulah.
0: Cuman siko, piagam apa tuh?
1: Ya, piagam pramuka.
0: Masa siko?
1: Tadi payung tuh, tadi payung waktu itu masalah lomba tadi payung.
0: Itu dalam kegiatan pramuka.
1: Ada ya, Bu.
0: Hah?
1: Ada dah.
0: Enggak, maksudnya yang nari dalam kegiatan pramuka.
1: Oh, yang nari pramuka tuh piagam gula, piagam misalkan lomba perut, ngaji tali itu, abdombon, egrang itu.
0: Gitu ya.
1: Yang loncat orang empat pakai kayu itu.
0: Oh, main stok namanya. Iya, tari stok. Oh, gitu dapat piagam.
1: Apa?
0: Bukan piagam kali Mbak Ija, mungkin yang di Selempang itu yang di ada logonya itu dijahit di Selempang gitu kan?
1: Mungkin nggak tahu juga lah.
0: Iya, misalnya
1: zaman dulu.
0: Ya saya juga pernah ngalamin zaman dulu Mbak Ija.
1: Iya. Tahun 80-an doang Mbak.
0: 80 itu SD.
1: Iya.
0: Kelas berapa tuh? Kelas berapa?
1: Kelas 4, 5, 6.
0: Oh? Enggak, maksudnya Mbak Ija tahun 80 itu kelas berapa?
1: Iya, tahun 82 kelas 2.
0: 2 SD, kelas 2 SD. Oh, sekarang usia Mbak Ija berapa nih?
1: 52.
0: Oh, 52.
1: Tahun
0: 74. Tahun 74 ya. Oke lah. Yuk, lagunya apa tuh?
1: Lagunya ada lagu pelet Jepang.
0: Pelet Jepang enggak ada dari kemarin.
1: Oh, enggak ada ya? Apa bae, Mbak?
0: Oh, banyak. Kalau lagu mah banyak, tinggal situ sebutin apa.
1: Oh iya ya. Bujang Bango, Timu Gongko, banyak ya. Rai-rai memang.
0: Oke, rai-rai, yolah. Yeah.
1: Salam-salamnya buat orang yang lagi monitor semua nih lah. A dari Z, A.
0: Dari Z.
1: Dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z, jangan Z dari A.
1: Iya, dari A sampai Z lah. Tidak bisa disebut satu-satu banyak, Mbak.
0: Iya.
1: Sudah 2 jam.
0: Sudah sehari juga sudah. Banyak.
1: Makasih banyak waktunya, Mbak.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ganti-ganti ya. Jadi banyak apa ya yang bisa kita dapatkan dari kita masuk ke anggotaan kepramukaan ya. Prinsip dasar kepramukaan pastinya ke metode kepramukaannya, ganti-ganti ya. Kita tahu prinsip dasar kepramukaan itu apa, ganti-ganti ya. Terus juga setelah kita bergabung dalam keanggotaan kepramukaan, apa yang bisa kita dapatkan? Paling tidak kita mendapatkan bagaimana cara kita bertanggung jawab. Itu maksudnya, ya kan? Kemudian bagaimana kita bisa menghargai satu sama lain. Itu maksudnya hal-hal yang didapat dalam keanggotaan kepramukaan, gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita tahu dan hafal dengan isinya dasar dharma pramuka, ganti-ganti ya. Ya di 08 11 6707 9920, ganti-ganti ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo. Elo Nian.
0: Ya, elo Nian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Babang. Apa kabar? Tabi pun.
2: Lagi apa? Alhamdulillah sehat ini.
0: Lagi apa nih?
2: Ya, sangat nyambi kalau orang Jawa bilang di sini nyambi.
0: Oke, Babang Tampan langsung aja. Hal apa yang didapat dalam keanggotaan kepramukaan waktu Babang Tampan menjadi anggota pramuka?
2: Oh, dulu itu dapat itu siapa? Pernah sekali naikin bendera.
0: Hal apa yang didapat maksudnya?
2: Yang didapat tuh halnya itu ada yang lucu sih. Cik.
0: Ah, apa tuh? Hal yang lucu?
2: Iya, dari kan yang dapat hal yang dapat.
0: Iya, hal yang itu, didapat kan? Itu mungkin kita bisa belajar bertanggung jawab gitu loh maksudnya. Ya, kita menjadi lebih itu, bijak.
2: Saya itu teledor waktu itu, teledornya pakai sarung kakinya warna putih, keburu-buru, artinya warna coklat atau hitam gitu. Itulah, tidak, saya itu tidak apa ya,
0: berarti tidak, tidak disiplin.
2: Disiplin ya, itu yang hal yang saya itu siangan juga, jadi pikir saya cuma upacara biasa, ternyata itu berbeda, harus disiplin gitu.
0: Oke. Jadi agak kurang disiplin ya.
2: Iya. Pembelajaran lah itu.
0: Iya, oke lah. Oke lah Bang Tampar, lagunya apa nih?
2: Lagunya itu aja lah, udah lama enggak dengar Ayun Panting.
0: Ayun Panting.
2: Salamnya buat semua aja sambil nyambi kerja ini ya.
0: Sambil nyambi-nyambi.
2: Iya, pokoknya enggak saya pilih-pilih, semua fan-fan Jambi di mana pun berada. Saya selalu ya buat Cik, saya keluarga saya selalu ya, Cik.
0: Yuk, makasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum tadi pun.
0: Ya pun, waalaikumsalam.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ketika nanti kita masih bersama ya di 99,2 MHz di Jambi Siang Iko dan juga di edisi Jumat 14 Agustus 2026.

Ketika di informasi berikut, skuad Persib makin lengkap, 3 pemain asing pulih. Ketika di Burginho, Dion Marks, Ramon Tengku, Souza, dan Lucio Guaycochi terus menjalani pemulihan cedera menjelang kompetisi. Kondisi keduanya semakin membaik seiring bergulir kompetisi yang semakin dekat. Melansir dari laman resmi Persib, Burginho mengalami cedera ankle, Dion hamstring, Ramon bahu, sementara Lucio harus menepi beberapa waktu. Cedera tersebut dialami saat mereka tampil di Piala Presiden 2026. Dion Ramon dan Burginho mendapat kesempatan menjalani latihan menggunakan bola di Bali United Training Center Gianyar sejak Kamis 13 Agustus 2026. Mereka berada dalam pantauan asisten pelatih fisik Yaya Sunaria. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Yen, pernah nggak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz. Dan juga informasi berikut di mana asap karhutla akan pengaruhi jarak pandang di Jambi. Ketika nanti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak terhadap kualitas udara, tetapi juga berpotensi mengurangi jarak pandang mendaftar di wilayah Provinsi Jambi. Kasih data dan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi Jaya Mertua Sinaga mengatakan jarak pandang dapat menjadi lebih pendek ketika konsentrasi asap meningkat, terutama pada malam hingga dini hari. Menurutnya, kondisi tersebut lebih berpotensi terjadi ketika angin dalam kondisi tenang, asap kemudian berkumpul di suatu wilayah hingga jarak pandang menjadi berkurang. Ia menjelaskan untuk penerbangan terdapat batas jarak pandang tertentu. Jika jarak pandang turun hingga di bawah sekitar 1100 meter, aktivitas penerbangan perlu menunggu kondisi membaik. Kita ganti untuk informasi lebih lengkap dapatkan ganti baca di laman lri.co.id.

0: Tuh bentar dong.
1: Tumben. Ya udah sini HP-nya.
0: Sip. Udah siap nih.
1: Nah, itu kenapa pakai-pakai pegang KTP segala?
0: Iya nih. Si Rihan minta tolong kirimin foto aku lagi pegang KTP sama foto KTP-nya juga.
1: Ih, terus kamu mau? Kok mau aja sih, Dek? Bahaya tahu. Foto KTP kamu itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengajukan aplikasi pinjaman online.
0: Hah? Serius, Kak?
1: Serius. Makanya hati-hati. Itu si Rihan kan kamu tahu sendiri. Udah 2 bulan dia tuh gak pulang ke rumah. Kamu tahu dia kemana?
0: Jadi TKI kali dia, Kak. Ya gak tahu, Kak. Kan aku bukan bapaknya.
1: Tuh kan, dia tuh kabur karena dikejar-kejar pinjol. Kamu mau jadi

0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan. Jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
2: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

Longsor dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Dalumbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Dalumbo Biduk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Dalumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Dalumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari kampung ujung Tanjung dan kemudian finish di jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Dalumbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami penyakit.

Ya, ketika nanti di kabar hari Iko dan juga informasi berikut kemana Kota Jambi ingatkan masyarakat waspadai paket umroh murah. Ketika nanti di manapun ketika nanti berada, masyarakat diminta lebih waspada terhadap biro perjalanan yang menawarkan paket umroh dengan harga jauh di bawah kewajaran. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kota Jambi M. Holis menyusul kasus puluhan jamaah yang gagal berangkat umroh melalui PT Gema Suara Talbiyah beberapa waktu lalu. M. Holis menilai harga menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan calon jamaah sebelum memilih travel. Ia meminta masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran murah termasuk apabila disertai alasan subsidi maupun adanya kursi kosong. Jurnya masyarakat perlu menggunakan pertimbangan yang rasional sebelum menentukan biro perjalanan, terlebih biaya perjalanan murah tidak hanya mencakup tiket pesawat, tetapi juga akomodasi dan kebutuhan jamaah selama berada di Arab Saudi. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh, kan? Makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: RRI dengan esensi buku, Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan rumah Kajang Lako, lestarikan jati diri budaya Jambi, karena budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri kokoh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo ganti-ganti, ada satu berita lagi dari laman rri.co.id. Kanwil Kemenkumham Kaltim dorong UMKM produk Kanwil Kemenkumham Kaltim dorong UMKM lindungi produk merek produk. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mendorong pelaku UMKM memahami penting perlindungan kekayaan intelektual, terutama untuk merek produk yang mereka miliki. Upaya tersebut disampaikan melalui kegiatan sosialisasi registrasi izin edar badan POM bagi pelaku UMKM pangan olahan, obat, bahan alam, dan kosmetik di Aula Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Samarinda, Rabu 12 Agustus 2026. Analisis kekayaan intelektual ahli media Kanwil Kemenkumham Kaltim, Rima Kumari, mengatakan merek bukan hanya menjadi identitas sebuah produk, tetapi juga dapat menjadi aset bagi pelaku usaha. Karena itu, pelaku UMKM perlu memahami pentingnya mendaftarkan merek agar memiliki perlindungan hukum. Sekian berita untuk siang ini, ganti-ganti. Terima kasih.

0: Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo ganti-ganti, satu informasi, Pasar Malam HUT RI Merauke libatkan UMKM dan OAP. Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menyiapkan Pasar Malam sebagai salah satu rangkaian kegiatan menyambut peringatan kemerdekaan. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 14 hingga 17 Agustus 2026 di kawasan Kapsul Waktu Merauke dengan melibatkan pelaku UMKM, perangkat daerah, TNI Polri, BUMN, BUMD, serta masyarakat. Anggota Seksi Hiburan dan Pasar Malam HUT RI ke-81 Kabupaten Merauke, Erik Lumlus, mengatakan kapasitas lokasi menjadi pertimbangan panitia dalam membatasi jumlah peserta UMKM yang berjualan. Selain Pasar Malam, kegiatan juga akan dirangkaikan dengan pameran pembangunan yang menampilkan berbagai program dan hasil pembangunan di Kabupaten Merauke. Satu informasi berdasarkan laman rri.co.id.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pinter banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Anging Mamiri. Anging Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah Anging Mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya, ketika nanti ada 3.769 warga binaan di Jambi diusulkan terima remisi HUT kemerdekaan RI. Sebanyak 3.769 warga binaan permasyarakatan di Provinsi Jambi diusulkan mendapatkan remisi umum dalam rangka hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2021.

2026. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau Kanwil Ditjen Pas Jambi Irwan Rahmat Gumilar mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 3.707 warga binaan diusulkan menerima remisi umum 1, sementara itu sebanyak 62 warga binaan diusulkan mendapat remisi umum 2 yang diproyeksikan langsung bebas setelah memperoleh pengurangan masa pidana. Selain warga binaan dewasa, pihaknya juga mengusulkan pemotongan masa pidana bagi anak binaan. Kakanwil menyebut terdapat 23 anak yang diusulkan mendapatkan pengurangan masa pidana umum. Namun tidak ada anak yang diusulkan mendapatkan remisi umum 2 atau langsung bebas. Usulan remisi yang diajukan tersebut berasal dari seluruh lapas dan rutan yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Irwa mengatakan seluruh warga binaan pada prinsipnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan remisi sepanjang memenuhi permasyarakatan yang persyaratan yang telah ditentukan. Ya, ketika itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti di laman rri.co.id.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Muslim.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-An'am ayat 43.

Pak Harun BA. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun BA menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun BA memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang berhalangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya...

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemukan

Pro 1. Inspirasi.

Kekayaan Allah tak habis meski siang malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Gracias.

أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal istiqlal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Pertama-tama tentu kita tidak pernah bosan untuk menyampaikan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Allah telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan sehingga kita pada saat ini dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan pada hari ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriring salam tentu kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat kepada beliau di alam kehidupan dunia ini akan selalu mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak kita akan mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-81. Kemerdekaan ini adalah anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bangsa Indonesia, dan oleh sebab itu sudah sepatut dan sepantasnya lah kita untuk mensyukurinya dan mungkin wajib mensyukurinya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, mensyukuri nikmat Allah itu dilaksanakan dengan tiga hal. Pertama, mensyukuri nikmat Allah dengan hati kita, yaitu meyakini dan mempercayai bahwa segala kebaikan dan karunia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ia memberi kebaikan dan karunia kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan ia pun berkuasa pula untuk menarik kembali kebaikan dan karunia itu dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah atau ucapan-ucapan yang mengandung pujian-pujian kepadanya setelah seseorang memperoleh nikmat dan karunia-Nya atau ia terbebas dan dijauhkan dari segala bala dan musibah. Kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah itu dengan perbuatan, yaitu mengerjakan segala bentuk dan jenis perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dikerjakan, serta meninggalkan segala bentuk dan jenis perbuatan yang dilarangnya, dalam rangka kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan sekurang-kurangnya Allah tidak murka kepada kita. Ketika ketiga hal ini dapat dilaksanakan oleh seseorang hamba, maka berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya lebih kurang, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari atau tidak mau bersyukur kepada nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, mensyukuri nikmat kemerdekaan ke-81 tahun ini tidak cukup hanya dengan memasang bendera merah putih di kantor-kantor, rumah-rumah, pusat-pusat bisnis dan di tempat-tempat lainnya. Memasang atribut-atribut yang menunjukkan bahwa kita sudah merdeka, melaksanakan upacara peringatan hari kemerdekaan, dan bahkan zikir dan doa bersama. Mensyukuri nikmat kemerdekaan harus melampaui itu semua. Mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta tegaknya keadilan sosial dan ekonomi di negeri yang kita cintai ini. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, idealnya di peringatan hari kemerdekaan yang ke-81 ini, kita tidak lagi mendengar angka-angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang membuat hati kita sedih melihatnya. Angka-angka pengangguran yang membuat hati kita cemas terhadap masa depan generasi muda kita. Indeks demokrasi yang belum menggembirakan dan persoalan korupsi yang tidak pernah ada ujungnya. Realitas ini barangkali mengkonfirmasi bahwa kita belum benar-benar mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala 80 tahun yang lalu. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Yang artinya, dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezeki datang kepada negeri itu dengan melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi sayang, penduduknya mengingkari atau tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena itu kemudian Allah menimpahkan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan dengan apa yang telah mereka perbuat. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini agar kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik dan sejahtera? Jawabannya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun, yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kata kunci untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Secara operasional, hal ini dapat dilakukan paling tidak dengan dua hal, yaitu pertama, meningkatkan etika individual kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, tentu kita meningkatkan kualitas ibadah yang kita lakukan agar berdampak dalam kehidupan kita, menjauhkan kita dari kesombongan dan keangkuhan, serta menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam beramal dan berbuat. Yang kedua, meningkatkan etika sosial agar kehidupan kita menjadi lebih aman, damai dan sejahtera. Sudah menjadi sebuah postulat bahwa negara yang kuat etika sosialnya, maka negara itu pasti maju. Tetapi sebaliknya, negara yang lemah etika sosialnya, maka negara itu sulit menjadi maju. Dalam negara dengan sistem etika sosialnya yang kuat, jangankan korupsi, gratifikasi dan suap, dompet yang jatuh di tengah jalan pun bisa kembali secara utuh kepada pemiliknya tanpa ada yang kehilangan sedikit pun. Ada sebuah kesadaran sosial dari semua warga negara bahwa saya tidak berhak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak milik saya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, peningkatan takwa kepada Sang Pencipta sebagai wujud syukur kita kepadanya adalah bagian penting dari upaya kita bersama untuk ikut berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara kita. Mengakhiri khutbah kali ini, marilah kita pahami dan laksanakan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata mahuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, yang artinya, takwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik yang akan dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai warga negara yang baik, mari kita doakan kepada para pemimpin kita, para umara kita, para ulama kita, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memimpin negeri ini ke jalan yang lebih baik dan membawa kesejahteraan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikr hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

Abang Pop, puluhan generasi muda mengikuti pelatihan penulisan kreatif bertema dari folklore ke fiksi, menulis cerita Betawi untuk generasi baru di Balai Sastra HB Yasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Dosen Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, IG Asmin, mengatakan cerita, tradisi, benda, hingga praktik budaya Betawi dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Menurutnya, proses menulis juga dapat menjadi pintu bagi generasi muda untuk menggali lebih jauh kekayaan budaya Betawi. Kegiatan yang digelar Perkumpulan Betawi Kita bersama Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin dan Perpustakaan Jakarta tersebut bertujuan untuk menggali kekayaan folklore Betawi untuk diolah menjadi cerita pendek yang kontekstual. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperluas akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat

berpenghasilan rendah melalui program sekolah rakyat untuk menekan kemiskinan ekstrim. Bupati Lampung Timur, Elsa Siti Nuryaman, mengatakan program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga rentan, khususnya kelompok desil 1, 2, dan 3. Data terpadu kerja kesejahteraan sosial, dan disebutkan tahap awal telah direkrut 9 rombongan belajar dengan sekitar 270 siswa baru. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studionya Perompat kita bisa putar balik gitu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayah aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Ini kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa RN. Mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Bonjour. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat
2: ya? Halo,
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Kabarnya Bang Jo di siang hari ini.
1: Halo, belum sehat. Gimana Bonjour. Kabar di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana kabar di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang,
2: ya. Berdengkang, mantun.
1: Siap-siap.
2: Siap. Jakarta gimana, Bang?
1: Ah, hari ini wah, kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat besok, buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Karyani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Karyani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Wan Minang. Nih seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35. Kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih, nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Jadi nomornya tadi ya, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Iya. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Aduh, estetikanya pun,
3: iya, Bundo. Termasuk adab memakainya, di mana memakainya, dan maknanya, ya.
2: Iya, ceritakanlah, Bundo.
3: Ya, ya, sesuai dengan falsafah orang Minang, ya kan, adat bersin, syarat bersin di kitab buloh, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu, yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang, yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syarak, gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABS SBSK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia, ya, tidak saling bertentangan. Mbak Kecabata Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Nah, dia sandar menyandar semuanya, ya. Nah, tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kurung udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia, ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Nah, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam, di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh tidak boleh nampak aurat, boleh ketat dan sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluak juga yang di kepala, penutup kepala, ada yang di bahu ini, ada salendangnya gitu kan.
2: Seperti yang
3: belum pakai ini salendang, yang macam-macam pula cara memakainya, bermacam. Ada suji koto gadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Nah, tapi secara umum secara umum terkenal gitu bahwa orang Minang itu perempuannya berbaju kurung, berkodek batik.
2: Pembaju orang
3: Bakodek
2: batik.
3: Ya?
2: Oh, kita dengannya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya udah jadi dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minangkabau tuh menang kerbau. Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambola ya cerita si Tolong dulu. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Minangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulu yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai selop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Nah, bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basiba ini. Kenapa baju basiba dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basiba. Basiba itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadi lah putus.
2: Jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
3: Ya enggak boleh membentuk tubuh enggak boleh.
2: Lurus
3: nggak
2: saja. Boleh. Lurus itu yang membedakan.
3: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga. Tapi dikasih basiba itu yang namanya basiba, ada di potongan di sini. Dipotong itu dua bagian itu. Nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah sepanjang baju itu. Itu nanti dikesatukan lagi kan? Ya, yang pertama dia longgar. Tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini, di basiba, potong itu disatukan lagi, itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, Pak Keci orang, menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
2: Nah, menyatukan itu dia, yang, menyatukan. Yang serak-serakan, menyamakan.
3: Kan lo, jadi tambah longgar. Memakainya kan tambah longgar. Kalau ada basiba, sayang ini ya kita di radio, di udara aja. Kalau misalnya live langsung.
2: Bisa, ada.
3: Bisa kan, nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotongnya, ada dua bagian dipotong, itu disatukan lagi, dijahit tadi. Itu menunjukkan maknanya, ada pesan di sana, bundo kandung itu, perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang. Adat syarat besar. Jadi tugas mendokan itu berat sebetulnya. Ya, bebannya berat. Ya, tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak, nenek mama ya, laki-laki itu. Tanggung jawab. Tapi bebannya berat untuk menasihati, ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Tidak boleh itu, itu salah tuh. Makanya kok salah makanya gitu. Tapi kalau orang Luna dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan, disampaikan dengan indah manis.
2: Jadi pemakaian baju bakurung ini, bakurung ini ya Bundo ya, bakurung.
3: Baju kurung basiba.
2: Ini pemakaiannya itu, apa namanya, memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
3: Ya kita kan... falsafah kita dengan Islam. Jadi dia gak boleh berlawanan dengan agama yang kita iman.
2: Longgar.
3: Gak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah digunting ala lape. Dipatawian balia. Karena dia munduk menunjukkan. Inilah fungsi bundo kanduang. Nggak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan, dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah. Pokoknya perempuan. Nah, cuman ada bedanya, yang putih bungsu, yang gadis, dengan yang sudah menikah, itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis, untuk putih bungsu, bajunya basiba juga. Kan itu ciri khas. Baju kuruang Minang itu basiba. Cuman anak gadis, dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada macam-macam jahit sulaman. Itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuji-suji, yang waktu
2: itu polos.
3: Bahannya polos, kan anaknya masih suci, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjid, sekarang aja ya. Karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkanlah gitu ya, dibudayakanlah setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini yang perempuan, dia pasti membuat ya pakaian suntingnya ada bedanya juga tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta, habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Yeah. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai laki-laki, tilkung namanya, ada selendang yang adat itu juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju, malamnya kan enggak pakaian adat lagi misalnya, dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak. Di Jawa kebaya pendek itu kan pakaian ini dia. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya. Sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan. Pakaian orang Islam, ulama, kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga. Kayak gitu kira-kira. Yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa, model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan. Kayak gitu kira-kira.
2: Bisa gak disesuaikan dengan zaman misalnya pemakaian baju kurung? Oh zamannya udah kayak gini nih, harusnya baju kurungnya harus
3: model sesuai. Nah itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain berkayak. Kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih, tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy, yang apa. Menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya
2: gede. Di borkat-borkat ada juga itu, ya bunda orang bikin.
3: Ya kayak ini baju kita, lengan besar ini kan punya makna nih. Baju kurang, lengan ladak gadang atau batik lapang. Tidak boleh sesanggup mencari barang orang kok basah. Jadi ini baju ini untuk kandung kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya. Tapi kalau misalnya untuk menarik, jadi apalagi yang bundo-bundo. Kalau yang kayak bundo-bundo, iyalah kan, kemengah caranya kan. Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi, mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik, dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga. Jangan seperti yang aslinya begini, karena itu yang disebut dua macam juga, yang pakem. Kalau yang pakem tuh murni asli. Jadi kalau kata Allah bundo kandung, acara bundo kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh. Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada persatuan wanita Kurai, kayak PWK kan, dia otomatis bundo kandung juga. Tapi bundo kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya beda, tapi
2: beda
3: dia
2: pula.
3: Dia lebih ini karena dia juga bundo kandung, otomatis bundo kandung. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian kakak tia kecil orang gitu kan. Nah kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah, kalau bundo kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bundo ketua persatuan wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi, kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, bundo kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah kan kita pakai selendang lagi, itu dirau itu baban bertambah. Beban bertambah, karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya adalah beban. Baban dan barik
2: yang biasa dipakai di pundak itu ya bundo ya, yang pakai ada sulaman-sulaman warna-warni, ada warna kuning, merah.
3: Kalau kain kan setelan. Kalau selendang misalnya setelan. Ada juga yang tidak setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung Basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Maunya pendukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Yang membedakan anak daru sama bundo-bundo kandung itu kayak
2: ya menyala dasar, mungkin pas di baju beralih ya atau gitu. Pesta.
3: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daru. Dia nemenin pengantin baru. Itu yang baru menikah setahun, dua tahun, dua bulan gitu. Karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan, satu baju adat itu, baju Bapak Nangamih istilahnya namanya kan. Masih baju gak modelnya? Baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada? Kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern. Itu yang pakai ekor baju itu gak pekan ada di itu. Nah jadi kita suruh. Kemarin ada 100 tahun dam gadang itu. Nah, saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurai yang asli Bukit Tingginya. 100 orang saya tampilkan. Keluar semua baju-baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi. Perempuan Tokok Sangguh namanya, suntiangnya. Nggak besar begitu. Ya. Kemudian telekungnya. Kemudian yang pergi ngantar anak daru, mendampingi anak daru pengantin baru itu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai. Ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya biasanya sudah ibu-ibu betul kan yang balilik lah keluarnya sampai baralik itu ya pakai borkat kebaya dalam atau kalau dia pergi baralik
2: boleh itu ya mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
3: acara bundo kalau bundo kan sekarang dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan bundo kan karena MC wedding bundo selalu bahas songket pakai kebaya dalam lalu itu jadi kalau sekarang udah menjabat memimpin organisasinya bundo kalau diundang barale itu tetap panggil bundo juga tapi bundo boleh pakai baju pi barale kebaya dalam burkar pakai songket atau pakai suji koto gadang tetap dirauk namanya itu tandakan kita ini lengannya macam lah ya bercerita tentang siapa kita gitu aja.
2: Kalau ada umurnya enggak bunda yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya
3: jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini yang adat tuh sedikit adat aslinya kan adat adat itu berasal dari bahasa Arab itu kebiasaan. Jadi yang belajar adat ini sekarang karena di menjelaskan begini karena siaran atau bunuh diundang narasumber kita jelaskan dengan ucapan yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bunuh ini yang sudah jadi bunuh-bunuh dulu anak-anaknya gitu kan kan kita gak ada dibilang begini sama mama kita dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi tauladan apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan? Itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu gadis-gadis putih bungsu, bunda kan konduktor, mimpin lagu. Tapi karena pakai baju kurung, bunda taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan bunuh itu kalau mau pamit keluar karena mama dulu ketua bunuh kandungan juga kan. Lu tanya, mana Nina mau ke Triarga? Kenapa dia suruh konduktor? Gitu karena nih letak selendang mbak aku. Bilang gitu. Bunuh semua tahu. Karena orang tua pakai begitu. Kalau tidak dirauk, kalau tidak digantung di bahu. Dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru bunuh kenapa di kiri bunuh taruh? Karena bunda mau mimpin, bunda bilang sama mak waktu itu kan, mak, Dinda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini terayu-ayu kayak gitu ganggu, jadi makonya lah tak anti kita iyo katanya. Mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awak laki-laki gitu kan, biku diganti gitu mama, biku diganti, kapai kaluar kan nampak di masyarakat, batu bunda, itu lataan. Nanti karena kita sudah menikah. Nah, Kalau dulu putih bungsu rasanya bunda kan putih bungsu dulu kan, nggak langsung jadi bunda kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga, pakaiin batik aja, tapi tidak pakai selendang malah.
2: Iya.
3: Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini.
2: Iya.
3: Turun aja gitu.
2: Iya. Bukan Bang Jo. Mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penelpon.
1: Iya, seru ya ceritanya. Jadi si baju Basiba ini punya makna juga ya tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah. Jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya. Dan pokoknya banyak ceritanya, dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Ariadi dan juga Bundo ya, biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah, Ariadi? Belum ya. Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
2: Boleh.
1: Halo, assalamualaikum perempat.
4: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang SBI.
1: Waalaikumsalam Ica, silakan Ca, di sana ada Kak Ariani Kusumawati.
4: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
1: Boleh.
4: Siapa namanya lagi?
1: Ada Bundo Linda.
4: Bundo.
1: Iya.
3: Bundo Zubir.
4: Iya, ucapannya, ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni, siapa lagi ya?
1: Uni Ariani.
2: Iya.
4: Iya. Salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal Bang.
4: Betulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat, baju adat apa namanya,
1: Basiba
4: Bukit Tinggi itu sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
1: Oke.
4: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
1: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
4: Pantunnya. Menghidupkan pelita di pinggir pantai.
1: Cakep.
4: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
1: Siap. Terima kasih Ica.
4: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
2: Iya.
1: Boleh Bunda. Masih
2: ada mungkin. Iya, okay. Langsung.
3: Okay. Ica dari Bone ya. Mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga ranah Bundo, ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di selahadatnya ya, ini nagari Minangkabau, nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai Basiba.
1: Okay.
3: Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara masangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing. Yang barau kata Bundo tadi, taruh indi di pundak itu, itu menunjukkan kita sudah menikah. Maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama Allah. Menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, yang tidak dimiliki oleh Bang Jo gitu kan. Jadi yang beda cuma dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, padahal kekatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer, mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah, itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai Bundo Kandung misalnya, itu enggak bisa pakai desain itu. Nah, acara-acara adat, pertemuan Bundo Kandung dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung Basiba, bakode, batik. Kode itu yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena nggak di nggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
2: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
3: Enggak.
1: Atau bebas? Boleh dimix.
3: Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah ada. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
2: Ya, itu gitu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
3: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah. Boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
2: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal. Nah,
3: kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti, acara resmi gitu, Bunda pakai baju kurung juga, pakai songket.
2: Bawa songket.
3: Tapi boleh Bunda pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bunda banyak, kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun tidak masalah, cuman Bunda tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya, nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos, sehingga nilai corak batik itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
2: Iya, baik.
3: Jadi sekarang perjuangan Bunda sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya.
2: Yeah.
3: Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya, SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bunda bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahnya dibikin roknya batik, tidak mulai tidak harus kode, nah boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
1: Oke. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya, Bundo ya, supaya nanti perpisahannya pakai baju batiba gitu ya.
3: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya, itu orang sudah menikah. Dia bilang, bikinlah, ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya, bilang kayak gitu. Kalau nggak mau basiba juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model basiba kayak gitu juga bikin. Belum bilang gitu, yang penting jangan kebaya.
2: Baju kurung
1: ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak, anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Minang gitu ya, Bundo ya.
3: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
1: Iya.
3: Ya, karena sering nonton kan, kita juga niru.
2: Nirunya juga baju kurung basiba nih, baju Melayu ada juga ya.
3: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia dia pakai baju kurung basiba juga, tapi dia nggak pakai kiki namanya, lambodi, kemudian dia bawahannya tuh selan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang nggak pakai batik di bawah, pakai kain gitu dia.
1: Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya, Bundo ya, apakah bisa kayak gitu?
3: Enggak, jangan diselanakan, enggak boleh.
1: Gitu.
3: Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu, pakai kode baju kan tahu kan.
2: Panjang
3: boleh. Kain sarung boleh, kain panjang yang penting kode.
2: Kita pakai itu. Tapi gimana Bunda, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi
3: cara. Makanya
2: dibikin rok aja.
3: Iya,
2: boleh
3: betul. Pakai dong ini kan. Jelas dong, Ci. Ini menyikapi.
1: Dibikin simpel ya, Bun.
3: Iya, karena kebetulan Bunda Banjul dulu di samping guru, terakhir Bunda di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata. Kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua, itu kan banyak undangan, banyak mengenai acara Pemko kayak tadi.
1: Betul.
3: Jam 8 Bunda sudah DPRD mendengarkan pidato presiden. Bunda sikapi lagi, itu tetap pakai bawahan. Bunda bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting, tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Nah, jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
1: Wah,
3: sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bunda harus di sini. Bunda waktu zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bunda bawa makan siang ke RRI. Gitu. Jadi kalau enggak
2: buat acara.
3: Iya, kalau enggak di Bunda rok dijahit begitu, mana sempat nukar. Masang kode yang asli enggak gampang.
1: Lama, ya, iya.
3: Stagen pakai kayak
1: kemben. Betul.
3: Pakai stagen.
1: Oh, pakai stagen juga.
3: Ya dulu aslinya gitu.
1: Okay.
3: Kan rupanya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
1: Iya, karena pakai stagen itu.
3: Iya, bunda mama gitu.
1: Oke.
3: Tadi habis melahirkan mama sampai dari pulang beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas setelah menikah pergi ngajak dulu mama guru, papa guru gitu.
1: Oke.
3: Okay. Jadi bunda di stagen itu habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
1: Betul.
3: Banyak yang dijaga itu, kumben itu.
1: Ayo kirain kan kalau di Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
3: Tidak, kalau baju kurung nggak boleh.
1: Nggak
3: boleh itu.
1: Okay.
3: Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur round jalan gitu. Nah, bundo selalu pesankan. Boleh dia bajunya kan bebas, nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana, itu yang boleh kulot.
1: Oke.
3: Okay. Nah, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ketat.
2: Untuk bundo.
3: Pakai kulot.
2: Bundo.
3: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
1: Oke.
3: Okay. Itu selutut.
1: Boleh
3: dalam lutut boleh. Model itu boleh.
1: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya Bunda ya?
3: Model kulot, tapi itu untuk pergi, kita mutur.
2: Iya.
3: Nah, terus turun bus.
2: Kopal lah pokoknya.
3: Iya, itu boleh.
1: Siap.
3: Bunda kebetulan every morning ya, terus Bunda kan jogging pagi itu tuh, ke lapangan gitu kan. Itu kan mungkin Bunda pakai kode, bukan kan?
1: Iya, kan susah. Harus pakai training.
3: Janganlah pakai legging, blue jean pula. Karena walaupun waktu mudanya kita legging juga, pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah, nah, tetap bunda pakai training. Nggak mungkin lah bawa enak, cuman blusnya. Tentu di dalamnya kaosnya itu cari yang nggak dalam gitu.
1: Siap.
2: Intinya nggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh
3: cara
2: pergi
3: raun
2: jalan-jalan mungkin olahraga
3: iya
1: Okay.
3: Acara keluarga dia kan
2: ke pasar
3: baju muslimah itu kan bajunya pakai kulot itu tapi dalam sampai betis malah kan
1: Siap deh kalau
3: menjaga marwahnya
1: Bunda ini sama karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya apakah baju basibah hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda, ini tambahan lagi minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Kak Aryani juga Bunda. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya Kak Aryani ya.
3: Boleh.
1: Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: bisa ditambah ada telepon boleh kita angkat.
1: Halo perempat, assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
2: Nah, di sini ada nih.
1: Oke, untuk... kita angkat di sana aja Kak Riani, biar kita rapel.
2: Halo, assalamualaikum.
6: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa ini?
6: Dengan Leman di Tangga Mut, Lampung.
2: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, iya. Ada yang mau ditanyakan? Iya.
6: Uni siapa nih ya?
2: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
6: Yang panjang. Uni Wati dengan ibu nasumnya siapa?
2: Bu Linda Zubi.
6: Ibu Linda.
2: Bundo ya.
3: Bundo Linda Zubir.
1: Bundo Linda Zubir. Bang Leman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya Leman di Lampung, saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu, pertanyaannya, apakah sama gitu ya, yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang usulnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tangga Mut, kan banyak tuh Bu, usuku Minang itu di sini tuh, Kota Agung Tangga Mut banyak, dagang dan sebagainya, apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu, itu Bu,
2: isunya?
6: Oh, itu saja, makasih.
1: Oke, okay, siap Bang Leman.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan ya, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo ya. Perempat, assalamualaikum.
7: Halo, Menjajo.
1: Iya, silakan Cegu.
7: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa, Kak Iriani Kusumawati.
1: Iya, halo, dan narasumber
7: juga Bundo, ketemu lagi ya, sama Bundo
3: ya, saya, Bundo ini
7: kan undangannya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta sama Bunda Wawan. Oh, iya. Bundo
3: ya,
7: Bundo sehat Bundo.
3: Alhamdulillah.
7: Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya. Ingat-ingat selalu. Mau udah Wawan ya, pokoknya rancak banget lah ya. Bunda dari Ciguri ya, pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bunda, memang kalau dari estetika, apa namanya, estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya, di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah seperti apa Bunda nih nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya ada nggak, terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bunda, kaduangnya bagaimana, itu saja Bunda pertanyaan dari Cidur ya Bunda. Linda,
3: oke,
7: okay. Sudah paham Bunda ya?
3: Ibu apa?
7: Ya, unik. Ada pantun, saya kasih pantun, pantunnya okay. Kalau ucapan salah mohon ucapan kata minanya ya, pantunnya begini Bunda, pantunnya ya, apa dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estetika baju Bundo.
1: Iya, silakan Cegu.
7: Pantunya apa namanya? Kalau ucapan salah mohon maaf begini Bundo ya. Kata-katanya maklum nih. Gini. Pucuak luak buang di tangan rimbo, jatua sehela ka dalam balango. Elok dipandang rano nan kitibo, basi balonggar pado batonya. Itu saja pantun Cegu ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria di Jakarta. Boleh silakan Bundo.
3: Iya.
1: Direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cegu Ria.
3: Oke, Rami lahurang ke Bukit Tinggi, Rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang lu suatu bundo.
2: Mandi-mandi.
3: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Bundo kan ruang kok, yang hadir kini ku Bundo Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang Bundo tahu suku di Maninjau, aduh... macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung basiba itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu.
2: Yeah.
3: Itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basibanya jale, ada di katiaknya itu segi empat, itu namanya kiki ataupun kiki ataupun lambodi, itu punya makna semuanya. Langannya gadang, kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk, ya pergi acara apa-apa, dia tetap basiba juga, tapi mungkin dibikinnya pakai karet, jadi dia gampang untuk inikannya, atau dikecilinnya. Kalau pakai tean, langannya tidak lawe lah, itu tidak pakem lagi, itu udah dimodernkan supaya menarik kan, supaya cantik, itu tidak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama, estetika namanya, nilai filosofinya itu, yang namanya orang Minang

0: yang itu disebut pakem. Acara kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara oh kita yang namanya pakem perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basiba tetap trendy kalau di dalam Minang, karena yeah, itu memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa, dilebarkan ke bawah, dikolokan, tapi tetap ada sibanya, ada siba kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok, ya kan? Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi, dilombakan juga itu baju kurung pakep. Itu bunda jurinya, bunda periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu enggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, di sum. Di sum dan tangan. Enggak jahit. Itu kan ketelitian juga itu kan? Kita gitu bedanya. Pas itu aja. Pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bundo nanti, kalau pebarale, bundo pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, bundo kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung basiba. Nah, latak salendangnya, tetap jatuhnya di bahu.
1: Iya.
0: Malah darah kayak gitu ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
2: Seiring sejalan ya Bunda ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini. Satu menit boleh, silakan Bunda.
0: Iya benar. Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun daerah Minang, mari kembali kita berbaju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional, songket kita sudah menasional, bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo, dan bukan orang Minang, Bundo itu kan pakaian Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung pasti juga bisa dibawa tingkat nasional.
2: Siap, amin.
0: Semuanya yang
2: wajib. Siap. Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Aryani Kusmawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya, Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Selamat saat semuanya.
2: Iya. Dan pemirsa RNet, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RNet.

Ya, selamat siang ketika nanti di kabar hari Iko dan RAM 042 Gapu resmikan jembatan 120 meter dan sumur bor hasil TMMD ke 129 di Bungo. Ketika nanti dan RAM 042 Garuda Putih Brigjen TNI Yamin mengikuti secara daring launching 2500 jembatan Garuda dan 3000 titik air bersih yang dilaksanakan Presiden RI Prabowo Subianto. Sekaligus meresmikan jembatan gantung sepanjang 120

meter dan fasilitas sumur bor hasil TMMD ke 129 Kodim 0416 Bute di Kabupaten Bungo Kamis 13 Agustus 2026. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat untuk membuka akses dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Desa Datar Kecamatan Muko-Muko Batin 7 dan Desa Rantau Duku Kecamatan Rantau Pandan. Danrem mengatakan pembangunan jembatan dan penyediaan fasilitas air bersih merupakan bentuk pengabdian TNI yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, para pejabat utama Korem 042 Garuda Putih dan Dim 0416 Bute, unsur Forkempimda, para camat, tokoh masyarakat serta warga setempat. Jembatan sepanjang 120 meter diharapkan memperlancar mobilitas warga, membuka akses antar kawasan serta mendukung aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat. Ya, ketika nanti itu tadi Dio, satu informasi untuk ketika nanti di kabar hari Iko. Tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Danau Kacau merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kacau ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kacau sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kacau ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kacau ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kacau merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
2: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
1: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gak mau lah sama
1: seduh ngopi pak
2: jambu manis ya kan pak?
1: Tahu kan?
2: Iya
1: mana jambu?
2: Iya pak, dulu pak ya
0: si jambu
1: pade ngelik lah
2: ngomong kecing
0: lu kasih tuh, ke Reza
1: hah? Kamu nyapu-nyapu aja lah kayak gitu lu sering ini kita kare kok kok? Kok ini mau kira
3: selesai bang ah selesai itu
4: selesai
3: pening malah apa lagu gitu bang ah
2: siapa sok
4: selamat metuo gilo
3: siapa jadi metuo
4: awak je
3: apa jadi apa kau
2: ingat
3: awak jadi atas sanip
4: aku tukang sapu
3: jal kau mati kau saksikan naik di TN
2: Lalang
3: itu, terserau. Kata men. Terserau. Kapan terserau kabur?
4: Tak apa dah. Jangan lupa di subscribe.
3: Subscribe.

Ya, selamat siang ganti-ganti saat informasi di mana Kemenhaj Kota Jambi ingatkan masyarakat waspadai paket umroh murah. Ganti-ganti masyarakat diminta lebih waspada terhadap biro perjalanan yang menawarkan paket umroh dengan harga jauh di bawah kewajaran. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kota Jambi M. Kholis menyusul kasus puluhan jamaah yang gagal berangkat umroh melalui PT Gema Suara Talbiyah beberapa waktu lalu. M. Kholis menilai harga menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan calon jamaah sebelum memilih travel. Ia meminta masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran murah termasuk apabila disertai alasan subsidi maupun adanya kursi kosong. Menurutnya masyarakat perlu menggunakan pertimbangan yang rasional sebelum menentukan biro perjalanan. Terlebih biaya perjalanan umroh tidak hanya mencakup tiket pesawat tetapi juga akomodasi dan kebutuhan jamaah selama berada di Arab Saudi. Jika diganti untuk informasi lebih lengkap dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi berikut ini ketika nanti di mana Pakistan terus fasilitasi dialog AS Iran untuk redam ketegangan. Ketika nanti Pakistan terus berupaya memfasilitasi dialog antara Amerika Serikat dan Iran dengan mendorong kedua negara kembali ke meja perundingan. Upaya tersebut juga dilakukan untuk memajukan nota kesepahaman atau MOU Islamabad melansir dari Xinhua Jumat 14 Agustus 2026. Langkah itu merupakan bagian dari upaya menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, menyampaikan hal tersebut dalam pengarahan media mingguan Rabu 12 Agustus 2026. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca tentunya di laman rri.co.id. Selanjutnya nanti akan ada rekan BHK akan menemani ganti-ganti di Jambi Petang Iko. Dan ganti-ganti terima kasih dan juga saya Heri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ketika-ketika dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Bayhaqi, tentunya akan menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Jumat 14 Agustus 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia. Baik, ganti-ganti saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda

0: Nanti untuk tema hari ini ya, serunya menjadi pramuka. Nah, ganti-ganti ada enggak yang pernah menjadi pramuka? Pernah mengikuti kegiatan pramuka? Baik, bagi ganti-ganti ingin berpartisipasi silakan di 0811607079920. Langsung saja kita akan sapa, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarmu, Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Itu kenapa radionya enggak hidup?
0: Radionya enggak hidup?
1: Enggak nyala, ini lewat dari digital.
0: Oke, sobat saya cek ya.
1: Lo kok ngatot dianya? Tuh kersek-kersek nih, ha, suaranya kersek-kersek gini.
0: Suaranya kersek-kersek. Jadi ini pakai RR digital.
1: Iya dong.
0: Oke, siap.
1: Kita pakai RR digital kok.
0: Baik, baik.
1: Okay. Apa gue sih punya HP Android gak digunain, gunain aja.
0: Betul.
1: Jadi kan bisa muncul RI digital.
0: Baik, iyalah. Kalau gak ada, gak bisa mendengarkan melalui frekuensi, tentunya pakai RI digital ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam pramuka.
0: Salam pramuka.
1: Salam.
0: Apa tuh?
1: Jawabannya salam, Bang.
0: Wah, berarti emang saya bukan orang pramuka kalau salah.
1: Kita kan anak pramuka.
0: Ah, itu saya mau belajar juga nih.
1: Dari SD sampai pencokol sampai ini masih
0: pramuka. Wah, kalau ini banyak pengalamannya berarti nih.
1: Banyak, Bang. Kalau pas persami, kita kan pagi minggunya tuh kita checking tuh, cari jejak.
0: Oke.
1: Cari jejak tuh kita nyekil, Bay.
0: Nyicil?
1: Iyalah nyekil, apa jalan?
0: Oh, jalan kaki.
1: Kita peregu, Bay.
0: Iya.
1: Misalnya regu Lang, regu Garuda, kalau kayak misalnya regu Mawar.
0: Oh, ada gitu, nama-namanya ya?
1: Gitu. Ada regu-regunya.
0: Oke.
1: Okay. Kita hacking kan, cari jejak keliling. Kita ikutin tanda-tanda yang dikasih sama pembina.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di sini pos 1 berhenti. Misalnya ini kita mengukur tinggi-tinggi apa pohon kelapa itu. Kita pakai stok kan. Kira-kira berapa meter. Kita pakai jelasin. Kira-kira ini tinggi pohon kelapanya 4,5 meter gitu, Bang.
0: Baik.
1: Itu serunya banget, Bang.
0: Ush, mantap.
1: Apalagi
0: ya.
1: Apalagi kalau sudah kita tiarap itu, Bang, rangka itu, Bang, di tempat yang berlumpur,
0: Bang. Kayak latihan tentara ya?
1: Latihan tentara beneran kalau itu, kalau pramuka.
0: Iya, cuma bajunya aja warnanya coklat ya.
1: Bajunya warna coklat. Okay. Yang pokoknya pernah ya sekolah ikut pramuka, tahu bener
0: lah gimana terusnya ya.
1: Ikut pramuka, apalagi pas hiking, camping.
0: Aduh.
1: Kita kemarin terakhir kemah tuh waktu itu di mana, daerah mana ya? Saya pernah ikut ke Bangkok, sudah pernah.
0: Oh, jauh ya.
1: Sungai Gelam, terakhir saya ikut tuh ke... Yang di Sungai Gelam itu, ikut juga kita itu, aduh, mistis sekali di Sungai Gelam.
0: Waktu itu ya?
1: Ya, mistis juga di Sungai Gelam, Bang.
0: Oke.
1: Mistisnya itu pas hari hujan deras, malam, kita di tenda belakang kita tuh ada gitar. Tapi nggak ada orang, gitarnya bunyi sendiri.
0: Halo.
1: Pas itu masih mistis, Bay. Tahun ke situ tahun 80 berapa ya?
0: 80-an lah ya.
1: Saya tamat tahun 90. Sekitar 88 lah.
0: Wah,
1: 80 berapa gitu.
0: 88 ya.
1: Iya. Itu musuh-musuh kita banyak kali.
0: Iya, 88 Anurwi belum ada tuh. Iya.
1: Kita udah kelas 2 SMP itu.
0: Iya.
1: Seru banget, pokoknya seru beneran kita di sana. Okay. Terus itu kalau mandi juga kita kan daerah ini kan, jadi kita kalau wayanya sudah asar, kita mandi nggak boleh masuk itu karena airnya dangkal. Itu waktu kemah ada anak sekolah SMP dulu ninggal, padahal airnya dangkal selutut loh.
0: Oke.
1: Ada kejadian salah satu anggota pramuka meninggal di daerah sana.
0: Masya Allah.
1: Itu tapi bukan waktu saya gak ikut ke sana itu. Itu salah satu anak SMP swasta.
0: Oke, siap. Baik-baik.
1: Itu mantap. Benar, pokoknya teman kita banyak. Kita banyak kenal-kenalan. Perlu menambah pengalaman juga kita.
0: Oke, baik-baik.
1: Iya, lagunya deh.
0: Apa lagunya tuh?
1: Lagunya apa yang seru-serunya, seru-seru ya?
0: Seru-seru apa tuh?
1: Aku mau lagu apa ya, Bay? Ini musim kemarau benar, Bay. Apalah banyak enak kalau kemarau-kemarau kayak gini sebenarnya.
0: Apa ya, kira-kira ya?
1: Bikin yang adem-adem gitu.
0: Yang adem-adem. Apa nih ya, yang adem-adem ya? Kira-kira ya.
1: Apanya? Nah. Yang kemarin aja deh, aku bayar pengagum rahasia.
0: Aku bayar?
1: Pengagum rahasia.
0: Aku bayar pengagum
1: rahasia.
0: Rahasia. Ada enggak ya? Oh, ada.
1: Ada? Ada.
0: Adalah.
1: Kemarin gua sempat diputer ya?
0: Kemarin iya, saya nyarinya enggak ketemu kemarin. Udah gitu.
1: Aku bayar pengagum rahasia.
0: Iya, udah gitu sinyal juga jaringan lagi kurang bersahabat.
1: Oh, iya. Ini kayaknya jaringan bersahabat lah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, ini berubah kayaknya imunitas itu pengen ada digital aja nih.
0: Baik, baik. Iya kayaknya ini.
1: Salamnya,
0: ya.
1: Buatnya Pak Abdurrahim, Pak Nasrul, Ibu Farida, Babang Topan, Pak Ido, terus buatnya Mbak Jarwo, Mak Dadang, Bang Riko, Ajeng, Tiro, Abdul, Mang Aju, Mang Rudi, Ijal, Alnat, Ramlan, Amar, Suda, Armi, Puja 62, Kakak Buti, Pak Udin, Bang Sule, terus Suyat, No, Bang Juli, Bang JJ, Putra Pangestu, tak apal-apal bentar nih, Bay, karena jarang salam-salam nih.
0: Oke.
1: Ajeng sudah, Yani Lebak Bandung, Ajeng tadi sudah, Pak Udin sudah, Pak Rana, sama siapa menghilang dari peredaran, Andi Moksin. Hamzah Yusuf juga, Andi Cakra sama Nona Tika, Cinta Palimau, Ulan, Siang, Datu, Mas, Salam Raya, Raja Sumarino, siapa lagi ya, Mehmet Alak, Mama El, Bang Karin CS, Dede Cikumbang, terus buatnya Bang Jess, Bang El, Naila Bukit, Kayangan, Budi Bukit Pancasila, Ika Nyong, baik, galau-galau lah, Bayo.
0: Baik, siap.
1: Iya. Yang gak bisa monitor ini pokoknya sudah tak senggol-senggol lah ya.
0: Baik.
1: Banyak Bunda Rizka, selamat sore juga, selamat monitor. Ini ngaco, Bay.
0: Ngaco, Bay. Siapa tuh ngaco?
1: Si kucing kemana orang tarik, Bay. Kok bakal di sebelah.
0: Kirain siapa kali.
1: Bobok. Okay. Bobok. Nah, bobok kali ya, cintar duduk ya. Makasih,
0: Bay.
1: Salam untuk Ayu sama adik ya.
0: Baik.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga. Mantap pokoknya ya, keren. Hai, ketika nanti kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mantap betul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang siapa ini?
0: Ini dengan Bang Baihaqi.
1: Salam kenal buat Bang Baihaqi.
0: Salam kenal kembali.
1: Iya.
0: Iya, ini dari Mak Berlin ya?
1: Kok tahu?
0: Iya, ada namanya di sini.
1: Oh, buat Bang Andri kemarin tuh.
0: Iya,
1: saya tahu Kak Tuna.
0: Bisa jadi ini jauh kayaknya, iya. di Tanjung Pinang, betul?
1: Betul.
0: Woi, jauh Prato. Sekali. Tanjung Pinang, iya. Itu di Riau ya?
1: Hah? Iya, Tanjung Pinang Kepulauan Riau.
0: Ya kan, di Kepri kan?
1: Iya, betul.
0: Wah, jauh di seberang sana rupanya ini.
1: Pakai digital.
0: Oh, pakai digital.
1: Pakai radio manual tak bisa.
0: Iya, tapi ini jauh di mata, dekat di telinga.
1: Oh, iya betul. Jauh di mata, dekat di telinga.
0: Ah, itu dia. Iya. Oke, kabar sehat di sana ya?
1: Alhamdulillah sehat. Panas bedengkang.
0: Kau tahu? Kau tahu bahasa Jambi?
1: Salah. Kalau di sini kan Melayu, Natuna bisa panas bedengkang, panas bedenting.
0: Oh, sama ya dengan bahasa Jambi ya?
1: Iya, bahasa Melayu mirip-mirip aja.
0: Mirip lah ya.
1: Iya.
0: Makanya saya kaget kok. Sama bahasanya panas bedengkang. Saya pikir orang Jambi juga kali ini.
1: Iya, kadang sering teleponan sama orang Jambi juga.
0: Oh, Jambi. Sering-sering dengar bahasa sini ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Lagunya Bang.
0: Apa lagunya nih?
1: Lagunya Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut.
1: Yes,
0: siap.
1: Salam ya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Bang Bayaki.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang baru turun Mbak Wati ya.
0: Betul.
1: Buat Mbak Wati, buat Bang Jeje, Mbak
0: Puri. Iya.
1: Buat Bang Kodir, Bunda Tira.
0: Iya.
1: Buat Pak Anja, buat Eka,
0: iya.
1: Dengan maksudnya main ke Tenggara juga tuh Pak Anja sama Eka.
0: Oke.
1: Iya.
0: Sering main ke sana dia ya?
1: Iya, makanya. Mbak Berlin main juga ke Bandung.
0: Iya, benar. Tukaran ya.
1: Iyalah. Semua di proses Jambi,
0: sampai
1: kami terakhir.
0: Iya.
1: Buat Abang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanjung Pinang sana luar biasa ya. Semangat, semangat. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan
0: yuk.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siap, mantap.
1: Aku bisa di kompat ini.
0: Ini monitornya pakai apa nih?
1: Gimana kabarnya sobat?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Baru bangun tidur langsung mencet-mencet.
0: Alhamdulillah
1: lama gak ada mengudara ya.
0: Ini monitornya pakai apa nih?
1: Monitornya pakai biasa lah, radio itu.
0: Radio biasa? Oh, bisa ya. Udah bisa ya.
1: Bisa.
0: Alhamdulillah.
1: Sekarang ada perubahan apa?
0: Katanya tadi nggak bisa dimonitor. Mungkin udah di...
1: Oh, bisa. Ini pas masih radio lama lah kita.
0: Oke, mungkin udah dicek.
1: Masih radio jadul kita.
0: Oke, mungkin udah dicek ya.
1: Mungkin karena dia antenanya tinggi nggak. Kita antre pakai antena ini, nak.
0: Oke, mantap. Ya. Ini lagi di Kedemangan ini nampaknya.
1: Iya, baru ini nanti tadi jam 11:30.
0: Oke.
1: Habis korapi langsung pulang ke seberang.
0: Oke, siap.
1: Iya, Bang Eki minta lagu.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
1: Minta yang dari Mansur belah, hilang emas dapat permata.
0: Oke, siap.
1: Iya, salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buatnya Bang Eki, selamat sore, selamat bertugas. Tetap semangat ya dalam siarannya ya.
0: Siap.
1: Nah, salam juga ya untuk teteh di rumah dan anak-anak ya.
0: Baik, siap.
1: Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Ahar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Amita, Wak Udin, Wak Ipa, Pak Butet, Bang Ujal, Hajum, Hajum, Pak Den Ahmad, Mama Ero, Umi Hayang. Kan tadi ada Mama Berlin ya?
0: Iya.
1: Mama Berlin salam kenal ya, dari Kedemangan, Nadira ya. Terus ada Andi Musin, Andi Cakrawinata, Putra Pulau Kijang, Arni Mudung, Mas Ijah Mudung, ada Pak Firdaus di Simpang Rimbo, terus ada Bang Darus, Bang Somat, Mak Tutin, pokoknya semuanya yang lagi monitor di Pro 4.
0: Siap.
1: Siap lagunya?
0: Siap dong.
1: Oke, dan HP nggak ada di Pro 4 ya?
0: Iya dong.
1: Mainkan Bang Eki lagu ditunggu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Tenadi Purnama yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo.
0: Halo juga. Ayo kita dangdutan.
2: Di mana? Karena panas sih.
0: Oh, di sini aja lah yang adem nih.
2: Iya. Biar ada AC-nya enak ya.
0: Iya, kalau di luar tetap panas juga sih, sama.
2: Iya. Tepak jagung lagi keringatnya.
0: Oke, gimana kabar? Sehat di sana?
2: Kabarnya sehat lah.
0: Alhamdulillah. Kita
2: Bang Bay kayak gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga di sini.
2: Iya, iya. Cuman cuacanya ini panas, agak berasap-berasap gitu.
0: Oh iya, karena tangga sebelah itu kita asap dari tangga sebelah juga, nak.
2: Katanya kemarin kan di Kumpe kan ada juga tempat
0: kan? Betul, di Kumpe juga ada juga.
2: Lahan gambut
0: ya. Lahan gambut terbakar, kedua lahan gambut ini terbakar awet dia.
2: Iya, di dia kan itu gambutnya berapa meter itu dalam.
0: Iya, disiram di atas, di bawahnya tetap nyala dia.
2: Iya. Merambat terus ya.
0: Iya, makin disiram makin berasap dia.
2: Iya, iya.
0: Oke, siap Bang Armi.
2: Lagunya lama tak dengar lagu Gadis Palestina.
0: Oh, Gadis Palestina, siap.
2: Selamat ya buat Bang Abai, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Baik.
2: Buatnya Bunda Nadia tadi ya. Terima kasih senggolannya. Buat cabang kami yang ada dalam bakung juga, semoga sehat selalu. Buat semua-semua lah, dari A sampai Z, senggol semua lah, tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Tanpa menghilangi rasa hormatnya.
0: Siap.
2: Terima kasih Bang Bay.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Army yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ganti-ganti masih kembali kita sapa nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar di sana?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
3: Di sini juga sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan
3: request
0: kita.
3: Request lagu. Sebenarnya hari Jumat dari Nek.
0: Ida Laila hari Jumat ya.
3: Iya, masalahnya sekarang lewat sudah, tapi tak apa-apa. Waktunya dangdutan sore kok.
0: Betul, tapi masih hari Jumat juga kok.
3: Masih. Jam 12 nanti malam baru ganti.
0: Oke.
3: Salamnya buat semuanya, waktunya sudah mepet.
0: Iya, betul.
3: Ya, tanpa dikecualikan, mohon maaf ya, lain waktu kita saya salam-salaman kepada teman-teman. Terima kasih Mas Day.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Putra yang ada di Pulau Kijang sana. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ketika-ketika dimanapun berada. Nantinya masih kembali kita sapa ya. Kita akan menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting cinan.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu merokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

Baik, hati-hati dimanapun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi ya. Sebelum kami hadirkan lagu yang sudah dipersiapkan, kita sapa kembali hati-hati yang ingin berpartisipasi di 0811670799920.

0: di sana. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Radangdut.
0: Radangdutan yuk.
1: Ayo.
0: Ayo siap.
1: Kok di HP nggak ada suaranya ya?
0: Kok bisa?
1: Ya itu.
0: Waduh, masih.
1: Halo.
0: Ah.
1: Ini ada.
0: Oh, ada. Oh, lagi sembunyi kayaknya dia.
1: Masih
0: sembunyi. Iya, lagi main tak umpet ya kayaknya itu.
1: Apa kabar, Dad?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Hardang.
0: Hardang, di mana-mana hardang memang.
1: Iya.
0: Cuma di sini yang adem.
1: Lebih hardang di sana.
0: Ah, di mana itu?
1: Di akhirat.
0: Oh, insya Allah. Iya, benar ya. Iya, belum sampai aja udah terasa panas ya. Apalagi sampai ke sana ya, masya Allah. Mudah-mudahan kita semua nggak sampai yang panas lah, yang adem lah ya.
1: Iya, yang adem lah ya. Apa lagunya?
0: Lagunya apa?
1: Burung dalam sangkar.
0: Burung dalam sang burung siapa dalam sangkar kesepian itu ya?
1: Ya mungkin.
0: Mungkin.
1: Dari Cut Memey.
0: Cut Memey.
1: Ya.
0: Oke, burung dalam sangkar.
1: Ya, tolong mas carikan ya.
0: Oke, siap.
1: Salam ah.
0: Silakan.
1: Tadi nggak ada siarannya loh mas.
0: Iya, tapi ada gangguan teknis tadi tuh.
1: Ya. Pas siarannya muncul, ada Bunda Wati tadi ngoceh.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Baru muncul ya?
1: Baru muncul.
0: Oke.
1: Ya, harus Bunda Wati dulu ngoceh.
0: Iya benar.
1: Tapi nggak ada siarannya mah.
0: Oh iya emang lagi sembunyi dia.
1: Iya.
0: Biasa.

0: Lagi
1: Salam ya, Mas.
0: sembunyi-sembunyian.
1: Iya. Salam buat
0: Silakan.
1: Mas selalu ya.
0: Oke, siap.
1: Jaga kesehatan,
0: Amin.
1: cuacanya meredang banget.
0: Iya.
1: Iya. Pulangnya nanti malam hati-hati.
0: Siap.
1: Nanti malam siapa penggantinya, Mas?
0: Nanti malam.
1: Sina.
0: Nanti malam ada Bung Andre.
1: Oh, kirain Pina.
0: Oh, Pina, Pina belum lagi dia.
1: Bukan masuknya tuh sama dia tuh.
0: Pina banyak penggemarnya dia tuh.
1: Iya, walaupun ngomong sama dia nggak nyambung. Tapi payah juga masuknya.
0: Iya, banyak penggemarnya kalau Pina itu. Sekitar 12 jutaan mendengarnya.
1: Ember.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap.
1: Bunda Nadia sama pengalihinnya, Bapak Prabowo yang tadi juga sama sore. Menang Bendawati.
0: Baik.
1: Buat apa yang ke Palembang tuh?
0: Palembang.
1: Yang Tarkam.
0: Iya betul.
1: Iya. Dia kalau masuk pasti ada tawon.
0: Saya takut diantuk sama tawon itu. Iya, tawannya tawan das pula yang ngantuk.
1: Buat Bang Tarkam Buran masuk. Buat Tina Kampar juga.
0: Iya.
1: Buat di mana? Kalimantan Timur tuh. Bang Abrohim.
0: Iya.
1: Ya, kalau dangdut enggak pernah masuk.
0: Oh iya, agak susah katanya.
1: Iya, malam yang masuk.
0: Iya, spesialis malam berarti ya.
1: Iya. Buat Ajeng, Buruan masuk.
0: Masuk.
1: Buruan Mas Eki.
0: Dong.
1: Pak Udin juga, Wak.
0: Wak.
1: Where are you, Wak?
0: Wak.
1: Buat Bang Abdullah.
0: Bang
1: Rudy, Bang Tamrin, Bang Ija.
0: Iya.
1: Cik Rosli. Untuk Ijan juga apa kabarnya.
0: Iya.
1: Kemar juga. Buat Bang Alfiadi. Buat Anissa. Buat Bang KDPN.
0: Iya.
1: Buat Bang Arni tadi juga, Bang Amma. Buat Bang Andi Mukti. Bang juga masuk. Bang Amca Yusuf.
0: Iya.
1: Sama Bang Amca Yusuf ya, Mas ya.
0: Siap.
1: Buat Bang Andi Sakra juga.
0: Iya.
1: Dengan Dikanya juga saya selalu. Sayang, Bu Desila.
0: Iya.
1: Buat Bu Desolia juga. Buat apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Sudah masuk tuh lali loh.
0: Oh iya.
1: Buat semuanya Mas ya.
0: Siap.
1: Ada lakunya?
0: Ada.
1: Kalau nggak ada kan ganti.
0: Iya ada kalau sekarang.
1: Yaudah,
0: iya.
1: Ya udah. Iya.
0: Siap.
1: Yang belum disenggol mau. Oh ini. Bang Iin Simpul.
0: Oh iya.
1: Bang Puja Kusuma. Buat Mang Anju.
0: Siap.
1: Selamat sore selalu.
0: Amin.
1: Ya udah wes Mas ya.
0: Siap.
1: Mas nanti malam hati-hati.
0: Siap.
1: Kendaraannya mobil atau motor?
0: Motor.
1: Hati-hati ya Mas ya.
0: Siap.
1: Jemput Mas debu.
0: Oh iya siap.
1: Jangan jauh-jauh nanti Mas hilang.
0: Iya takutnya keder.
1: Itu betul. Ditunggu waktunya Bet ya.
0: Siap.
1: Ajeng Buran masuk Jeng.
0: Masuk.
1: Wah bangun Wah.
0: Wah.
1: Mas, lagunya ditunggu.
0: Baik.
1: Lagunya untuk Mas ya.
0: Siap.
1: Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Wah.

0: Ferro. Ya, luar biasa. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Mbak Ferro, kita sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat juga.
0: Iya. Iya.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan
1: yuk. Apa kabar, baik-baik lagi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Wah, mulai nih. Betul juga kata Mbak Vero, katanya kalau Bang Tarkam iya bawa tawon katanya. Iya, saya langsung menghindar set, aku tak ada tawon.
1: Kalau paling 24 bagus dong Ben.
0: Mbak, suaranya bagus di sana ya? Yang di Palembang apa yang di Jambi yang bagus?
1: Di Palembang bagus, Jambinya terdengaran juga.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau situ yang kecil juga, agak kecil
0: gitu. Kalau Palembang agak kecil, kalau Jambi agak kecil ya?
1: Iya, Palembang bagus suara aku.
0: Oke, Bang Tarkam Palembangnya di mana?
1: Di kampus.
0: Di kampus?
1: Iya.
0: Kampus itu dari mana ya?
1: Daerah Palembang Square ya, Bang.
0: Oh, Palembang Square.
1: Iya, tidak jauh dari Samsat.
0: Oke, masih berarti kota Palembang ya? Oke. Oke, insya Allah.
1: Di pagi Palembang, Pak Yakin.
0: Siapa tuh?
1: Pak Yakin deh.
0: Palembang?
1: Iya.
0: Aslinya?
1: Iya.
0: Bukan. Kita bukan uang Palembang.
1: Tidak, di pagi kuliah di situ eh.
0: Siapa? Pak Yakin. Pernah di Palembang maksudnya? Tidak. Nah, putus-putus suaranya ini. Pak Yakin. Nah, kan? Kan hilang-hilang kan suaranya kan?
1: Iya, awas
0: ya. Awas. Awas. Awas. Awas.
1: Jadi ini tahu kan. Kirim lagi ya.
0: Oke, siap, lagunya apa nih Bang Tarkam?
1: Benar, Kusi Pelaminan Biru. Cuma yang cewek eh.
0: Oh, gitu. Pelaminan Biru. Pelaminan Biru yang cewek ya.
1: Iya, yang ngeremik ya.
0: Oke, siap.
1: Kirim dulu ya.
0: Baik, silakan.
1: Mbak Vero tadi, terima kasih saya ngelola nih. Mbak Vero, terima kasih. Ajeng.
0: Iya.
1: Untuk Teteh Anita. Mbak Butet.
0: Iya.
1: Bundawati. Andi Musin.
0: Iya.
1: Andi Cakrawinata eh. Cek Rusli.
0: Ya mulai tawon. Oke, lanjut. Oke. Siap. Baik. Baik, terima kasih untuknya Bang Tarkam ya yang sudah bergabung ya dari Palembang sana, luar biasa pokoknya. Oke, salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum Aiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kita dangdutan.
2: Ayo atuh.
0: Ayo dong.
2: Ayo tempat Vero kita serbu.
0: Ayo, siapa takut?
2: Ayo bawa buntut,
0: bawa buntut. Bawa buntut kita.
2: Apa kabar Aiki?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
2: Aduh, itu kenapa Abang Tarkam?
0: Iya, keputus-putus suaranya itu, ya.
2: Itu putus digigit tawon,
0: iya. Iya, Bang Tarkam ini membawa tawon. Iya, net.
2: Aduh, bukan saya ya, Abang. Rezeki saya ini.
0: Iya, benar.
2: Aduh, kenapa Abang putus?
0: Aduh, kenapa bisa putus?
2: Mungkin ini ya. Apa tuh? Apa pengaruh sinyal kalinya?
0: Kayaknya iya, pengaruh sinyal.
2: Iya, tawonnya banyak banget.
0: Iya, bentar-bentar tahun datang, bentar-bentar tahun datang.
2: Iya, betul kata si Pengro, banyak tawon. Asal jangan nyentuh aja.
0: Iya, tawon yang baik enggak apa-apa.
2: Ini Hardang, ah Hardang.
0: Iya, Hardang di mana-mana sekarang ini, ini ya.
2: Astagfirullah. Debu,
0: debu. Iya, asap udah mulai asap nih. Iya.
2: Pagi-pagi asap udah kayak berkabut ya.
0: Benar.
2: Ya, mudah-mudahan kita berdoa cepat-cepat diberi hujan.
0: Amin ya Allah.
2: Iya. Sudah ada mungkin
0: ya, apa tuh sebulan lebih hujan. lebih kurang sebulan ya
2: berarti di mana-mana emang kemarau.
0: Iya kalau di Pulau Jawa malah udah retak-retak tanahnya.
2: Iya betul ah.
0: Iya air udah pada susah.
2: Alhamdulillah lah air ya Allah masih ada lah, nggak kering kan.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, masih ada lah air cukup lah untuk sehari-hari kan nggak kering karena ada hujan-hujan ini kan ah.
0: Kalau di sana pakai air sumur apa air apa?
2: Sumur bor ada, sumur galian itu ada juga.
0: Sumur galian nggak kering?
2: Itu ada mata airnya, dia kering musim emang kalau udah di sebentar dia naik lagi.
0: Nah yang kayak gitu
2: yang
0: ya.
2: Di luar rumah teteh yang di luar itu kalau teteh yang di kebun ini pakai sumur bor ah. Sumur bor nggak kering lah alhamdulillah.
0: Wah kalau sumur
2: juga.
0: Kalau sumur bor kan lebih dalam dari sumur biasa.
2: Iya dalam ke bawah itu.
0: Wah jangan-jangan nanti kesedot minyak kali nggak?
2: Ya di sini kan tempat minyak
0: ah. Itu dia takutnya begitu kan terlalu itu dalam.
2: Janganlah tuh ah.
0: Jangan.
2: Di titik tertentu tentu gitu ah tempat minyaknya.
0: Betul.
2: Ya deh semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Lagunya dulu ah.
0: Boleh lagunya apa tuh?
2: Ada enggak ya lagu Angkat Topi ah?
0: Angkat Topi.
2: Kalau nggak salah itu yang nyanyi Murni Cahmi ya, bareng siapa ya?
0: Oh, duet ya?
2: Duet.
0: Kalau nggak salah sama Yus Yunus ya?
2: Biasanya tuh pasangannya memang itu Murni Cahmi sama
0: Yus Yunus. Iya, nggak
2: mau. Kalau AA?
0: Hah? Saya pasangannya? Ada dong pasangannya saya.
2: Hanya aku tanda di Ima. Iya. Aduh, okay. Nah, gitu aturan jawabnya. Ayo atur di teteh di rumah. Salamlah dulu Aeki.
0: Siap, baik.
2: Iya dong, salamnya buat Aeki dulu. Selamat bertugas. Selamat sore, selalu. Semoga sehat selalu ke keluarga ya.
0: Amin
2: ya Allah. Sama adik-adik juga ya.
0: Baik.
2: Juga tadi ada Pero. Juga buat Bang Tarkam tadi yang terputus ya.
0: Iya.
2: Di mana tuh Bang Palembangnya?
0: Iya katanya
2: di Palembang juga nih.
0: Wah ketemu dong nih.
2: Iya Wangi Tegala nih.
0: Mantap.
2: Iya udah tuh buatnya Bang Ramlan, Bang Kadir CS, Bang Abdullah, buatnya siapa lagi ya Bang Gujang Jembatan Emas. Jagain Bang, nanti ketretelin jembatannya. Juga buat Cik Rusli, buatnya siapa lagi Bang Adi Cakra sama Nona Dika. Juga buat Bunda Nadia, Bang Alimi. Terus ada Bang Adi Mukim, Bu Sila juga. Terus Bang Hamzah Yusuf, buatnya Bang Ijal, Bang Rudi ya. Bang Amar, Bang Amri, apa itu tuh? Army. Bang Army juga.
0: Iya.
2: Nenek Yasmin juga. Terus juga ada lagi di Sapa Putra Pulau Sijang ya, Bang Abang Putra Pulau Sijang tadi. Juga ada siapa lagi ya? Aurel, Nanti juga, Bu Desi tadi juga ya.
0: Iya.
2: Iya. Juga ada siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
2: Bang Ijal juga tadi sudah ya. siapa lagi? Pokoknya semua lah.
0: Siap.
2: Ya lah, ditunggu ya lagunya ya.
0: Siap.
2: Ada kan lagunya?
0: Ada.
2: Enggak. Oh. Hati-hati nanti terpulangnya di jalan.
0: Siap.
2: Ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Ya, oh iya, Putra RTM juga kelupaan.
0: Siap.
2: Ya, udah, ya, ternuhun.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya, ada Teh Anita yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ketika di mana pun berada, kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan.
3: Ayo, siapa takut.
0: Iya, suka nih yang nantang-nantang ini, saya suka nih.
3: Suka banget. Yang mending jangan mancing keributan.
0: Jangan.
3: Iya. Kan itu password ini, datuk kita.
0: Siapa tuh?
3: Datuk siapa ya? Datuk Sako.
0: Ngapa tuh?
3: Enggak apa-apa, kan cuma beliau, ayo siapa takut gitu.
0: Ampe lali saya.
3: Maklum. Begitunya, akhirnya tahu.
0: Iya, saya jalan ke sananya udah lupa saya.
3: Nah, yang penting namaku jangan dilupakan.
0: Oh, insya Allah, selalu diingat.
3: Iya. Asik. Yang penting Raina Rapopo dilupakan. Iya, rasa apalagi jangan.
0: Janganlah.
3: Iya. Tapi sehat lah ya.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah juga.
0: Mudah-mudahan kita selalu sehat ya.
3: Amin, itu yang diharapkan, biar lancar aktivitas walaupun panas begini.
0: Benar.
3: Ya ampun, tarik napas ya, lu panas.
0: Alhamdulillah.
3: Semrombong temenanan kie.
0: Iya, masya Allah.
3: Nyong sudah rutar.
0: Udah sudah. Aduh. Anjing-anjing ini. Aduh, anjing-anjing orang nangis yuk, lagi.
3: Asal mencet iki beruntung, beruntung ngono.
0: Oh, gitu. Jadi kebetulan kan, ya.
3: Kebetulan ya, Mbok. Full kan penelpon ngono.
0: Benar.
3: Ya maklum lah kan.
0: Maklum, harap dimaklum lah.
3: Iya, ya wis lagune.
0: Lagune opo?
3: Lagune akan jadi kelalaian. Dari siapa ya?
0: Dari siapa ya?
3: Inilah Ika Nurjana.
0: Ika Nurjana apa judulnya?
3: Iya, Ika idaman hati. Idaman hati.
0: Idaman hati. Emang ada lagu idaman hati
3: untuk ini? Ada, dari Ika Nurjana.
0: Oke,
3: kan ada versi Rita. Ada dari Ika Nurjana, bukan dari Ika, jangan.
0: Oh, Ika Nurjana ya.
3: Iya. Yang adanya Ika Rizianti di situ. Ya wis lagunya ono pora.
0: Ono.
3: Ya wis lagunya tak anteni.
0: Siap.
3: Buat Mas Eki juga tetap semangat dalam siarannya ya.
0: Baik.
3: Yang udah masuk sudah banyak ya.
0: Alhamdulillah.
3: Tetangga sudah.
0: Tetangga belum ada yang masuk malahan.
3: Oh, Andi Muksin belum?
0: Belum.
3: Ya, Andi Muksin Ika hadir ya. Putra Pulau Tiga wis.
0: Wis.
3: Oh, Hamzah Yusuf juga?
0: Belum.
3: Oh, ya wis lah. Selamat berkeriting-keriting.
0: Iya.
3: Oke, buat Mas Eki juga lagu Neta Enteni.
0: Baik.
3: Tetap semangat dalam siarannya ya.
0: Siap.
3: Sehat dan sukses selalu juga.
0: Amin.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Ika yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Sukses selalu. Baik, hati-hati di mana pun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita akan sapa kembali, tetap bersama Perempat Jambi.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Silakan sapa di 0811-6707-9920. Ada siapa lagi? Kita akan sapa di sesi yang terakhir. Baik, kita sapa kembali. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap benar. Kode itu. Asal udah wayahnya ngopi kita ini.
1: Ya.
0: Aduh, udah berapa gelas? Bisa anu enggak? Bisa COD enggak kopinya itu?
1: Kira-kira. Sama pisang rebus.
0: Ush, mantap benar. Aduh, kalau ada waktu mah saya ke situ meluncur nih.
1: Ya ke sini lah, ada pisang rebus ini.
0: Oke, siap.
1: Panas.
0: Iya, kalau panas mah hampir semua panas.
1: Semuanya panas.
0: Iya, itu di depan kompor mah panas. Oke, siap Kang Iing.
1: Itu lagu satu atau dua, tuh ada dua.
0: Satu atau dua? Masya Allah, lupa saya. Satu atau dua yang itu kan? Oke. Satu. Oke, siap. Oke, nanti kita cari ya.
1: Nah, udah dapat.
0: Pokoknya kalau udah dapat saya pasti saya kasih.
1: Di radu itu ada dua.
0: Apa tuh?
1: Di MB itu ada dua lagunya.
0: Ada. Oke, siap. Oke, baik. Baik, siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuknya Kang Iing yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga dan lancar usahanya.

0: siapa lagi di sana? Baik, kita sapa kembali ganti-ganti. Halo.
1: Halo juga, ada
0: Kancing. Oh, siap. Saya juga di sini.
1: Lagi ngapain?
0: Biasa, lagi bunyiin anu gelas ting ting ting ting.
1: Oh, ada.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ah.
0: Ya, siap.
1: Anissa sehat.
0: Enak benar manggil, kalau manggilnya ya gurih ya dengernya.
1: Ya katanya orang Palembang itu A-nya saya enak banget ya.
0: Enak benar kan dengernya kan?
1: Iya.
0: Gurih
1: kok. Ada apa lagu nih?
0: Masih lagunya apa?
1: Lagunya Hitam.
0: Orangnya.
1: Dan Ngopo ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya sosial baliin ya selalu ngopi-ngopi ya. Ajak-ajak ngopi.
0: Ajak-ajak lah.
1: Makasih ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udin bersama keluarga di sana. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo siap, kita dangdutan di mana nih?
1: Di Prokan aja.
0: Wah, siap, tak tunggu ya.
1: Iya.
0: Hai, mantap. Ini lagi di mana posisi nih?
1: Alhamdulillah di rumah, udah di rumah.
0: Udah di rumah. Tadi siang di mana? Di ladang.
1: Iya, di sawah.
0: Mantap. Nanam apa emang?
1: Nanam padi.
0: Nanam padi di sawah ya.
1: Iya.
0: Mantap. Emang
1: air tahun ini banjir.
0: Airnya lancar emangnya nanam padi.
1: Iya.
0: Itu padi ini, padi anu ya, padi yang enggak pakai air ya?
1: Iya, yang dikebun.
0: Oke, mantap tuh, enggak pakai air pun dia mau tumbuh ya.
1: Ya mau dirawat kayak rumput kan.
0: Iya, yang penting dirawat. Baik.
1: Ya.
0: Kalau enggak dirawat. Masih apa lagunya tuh?
1: Berhubung besok ini. Apa? Memperingati tahun RI.
0: Iya.
1: Minum-minuman.
0: Oke, siap.
1: Jadi lagunya sebotol minuman.
0: Wah, sebotol minuman ya. Oke, siap. Oke, siap.
1: Ya, makasih ya waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuknya Cik Rusli yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kita sapa satu penelpon lagi ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mas Boy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan.
2: Iya.
0: Siap.
2: Pakai balik Mas.
0: Hah?
2: Baru balik Yasinan.
0: Oh, baru balik Yasinan.
2: Iya, macal berjanji lama.
0: Oh, jauh dari rumah.
2: Enggak, maksudnya kan berjanji lama bacanya.
0: Oh, bacanya ya lama berjanji tuh.
2: Iya, karena satu bulan satu apa? Maulid Nabi.
0: Oh ya, udah masuk bulan Maulid ya.
2: Iya.
0: Heeh.
2: Kalau kamu Yasinan, satu bulan itu baca berjanji.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Memperingati hari kelahiran Nabi.
0: Iya, enak loh suara dengar abar janji itu.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Udah ya kadang doanya kadang mau macanya.
0: Gitu. Oh, mantap tuh.
2: Bareng-bareng lah.
0: Iya.
2: Iya. Sehat Mas.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Rezeki masuk.
0: Alhamdulillah.
2: Baju rezeki masuk.
0: Oke.
2: Okay. Tema enggak ada kan?
0: Tema ada sih sebenarnya, tapi kita langsung ke lagu
2: baik.
0: Iya, betul, kita langsung ke lagu baik.
2: Lagunya Tersesat dari Nur Halimah.
0: Tersesat.
2: Iya.
0: Oh, keder berarti.
2: Keliru jalannya, Mas. Ubung-ubungan tok nang jambe.
0: Oke.
2: Ora ketemu gone. Salamnya buat yang dari awal tadi sudah masuk.
0: Baik.
2: Semuanya.
0: Siap.
2: Salam sehat dari Bude Sila lah ya.
0: Siap.
2: Udah baru monitor juga, tapi masa nggak tahu.
0: Baik.
2: Pokoknya salam sehat aja.
0: Baik.
2: Buat Pak Udin tadi, yang dindi-nengdi. Semoga berkata semua Pak Udin ya.
0: Baik.
2: Buat Mas, selamat sore, selamat tugas.
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu. Keluarga sehat semua lah ya.
0: Amin.
2: Rezekinya lancar juga ya Mas.
0: Amin ya Allah.
2: Tuhan Mas Aktu nih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ganti-ganti yang sudah berpartisipasi ya untuk di acara Pro Dangdut sore ini ya. Semoga semuanya selalu sehat dan semangat, panjang umur dan murah rezekinya ya. Untuk Pro Dangdutnya kami cukupkan sampai sini ganti-ganti. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Perempat Jambi.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

Ada masih bersama Perempat Jambi ya. 31 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini ganti-ganti kami akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan tentunya ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat sore untuk ganti-ganti yang saat ini sedang bersantai bersama keluarga atau masih ada yang disibukkan dengan aktivitasnya ya, tetap semangat. Ya, ganti-ganti Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG menjadi upaya pemerintah mengatasi stunting. Program tersebut juga ditujukan agar anak-anak Indonesia dapat belajar tanpa mengalami kelaparan. Hal itu disampaikannya dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD 2026. Menurutnya pembangunan manusia harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan gizi. Presiden Prabowo mengatakan ada anak yang lapar akan kesulitan mengikuti proses pembelajaran. Karena itu pemerintah menjalankan program MBG untuk memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi. Persoalan stunting masih dialami anak-anak Indonesia di sejumlah daerah. Menurut Presiden, angka stunting di beberapa wilayah bahkan mencapai 25%. Ya, ganti-ganti Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh menerima kondisi tersebut. Karena itu ia berkomitmen melanjutkan program MBG dengan berbagai perbaikan dan efisiensi. Presiden juga mengecam pihak yang berupaya melakukan korupsi dalam program penyediaan makanan bagi anak. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut kebutuhan dasar anak. Dalam kesempatan itu Presiden Prabowo memperkenalkan Christina Bino, siswa kelas 6 sekolah dasar di Merauke, Papua Selatan. Christina menjadi salah satu penerima manfaat program MBG. Presiden juga menegaskan negara akan terus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut mencakup ibu hamil, anak-anak, hingga masyarakat lanjut usia.

Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi. Oke, masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.

Dari mancanegara, Kementerian Luar Negeri Palestina mendesak komunitas internasional dan Amerika Serikat untuk segera bertindak menghentikan serangan pemukiman Israel di tepi barat. Serangan tersebut disebut bertujuan mendukung pencaplokan wilayah tepi barat yang diduduki. Desakan tersebut disampaikan dalam sebuah pernyataan pada Kamis 13 Agustus 2026. Kementerian Luar Negeri Palestina menuduh Israel menggunakan pemukiman sebagai alat untuk menjalankan kebijakan pemindahan paksa terhadap warga Palestina. Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari rencana pencaplokan tepi barat. Palestina juga menuntut agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut dimintai pertanggungjawaban. Menurut Kementerian Luar Negeri Palestina, kekerasan yang dilakukan pemukiman terus meningkat. Tindakan tersebut mencakup vandalisme, pengepungan, dan pemindahan paksa warga Palestina. Palestina menilai berbagai tindakan itu menciptakan kondisi yang memungkinkan pencaplokan tepi barat semakin meluas. Pernyataan tersebut muncul di tengah pengepungan terhadap sejumlah rumah warga Palestina di Kusra. Pengepungan terhadap tiga rumah di Kusra telah berlangsung selama 4 hari berturut-turut. Salah satu rumah tersebut dihuni oleh keluarga yang memiliki anggota berkewarganegaraan Amerika Serikat. Para pemukim mendirikan tenda yang menghalangi akses menuju rumah-rumah tersebut. Dan pasukan Israel dikerahkan di dalam dan sekitar kota Kusra. Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan serangan tersebut berlangsung dengan perlindungan dari lembaga-lembaga pendudukan. Palestina menuduh otoritas Israel mengabaikan kejahatan yang dilakukan pada para pemukim sehingga menciptakan sistem impunitas. Kementerian tersebut juga menuntut pemberian sanksi terhadap para pemukim dan pihak-pihak yang memberikan perlindungan serta dukungan kepada mereka. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi warga Palestina dan menghentikan pemindahan paksa. Tepi barat mengalami peningkatan serangan pemukiman terhadap warga dan properti mereka sejak perang pecah pada Oktober 2023. Sekitar 750 ribu pemukim kini tinggal di 156 pemukiman dan 360 pos pemukiman di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. PBB menilai aktivitas pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sebagai tindakan ilegal berdasarkan hukum internasional. Baik, ketika dimanapun berada, masih kembali kita nikmati irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya, sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Petang Iko.

んか終わったこんな終わった

원땅콩.

صدق الله.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

tips singkat tentang attitude yang bisa bikin hidup kita lebih positif. Pertama, tiga kata magic. Terima kasih, maaf, dan tolong. Gampang kan? Tapi dampaknya besar loh. Saat kita menghargai orang lain, mereka pun akan menghargai kita. Kedua, stop main HP saat ngobrol. Fokuslah pada orang di depanmu. Gadget bisa ditunda, tapi momen kebersamaan gak akan terulang. Ketiga, jangan menghakimi penampilan. Ada yang berpenampilan urakan, tapi hatinya emas. Ada juga yang rapi, tapi akhlaknya nol. Jadi, lihatlah dari hati, bukan sekedar fisik. Oh iya, hindari memotong pembicaraan orang. Dengarkan sampai selesai, karena ini tanda kita menghormati proses berpikir mereka. Terakhir, jangan bilang orang lain baperan. Bercanda boleh, tapi jangan sentuh hal pribadi. Hargai batasan. Attitude kita adalah cermin bagaimana dunia memperlakukan kita. Yuk, mulai dari hal kecil hari ini.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Ya, kati-kati dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Untuk kali ini kati-kati kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi. Edisi Jumat 14 Agustus 2026.

diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Dini hari secara umum juga diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 59 hingga 95%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 14 Agustus 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 8 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muaro Jambi 2 titik panas. Kabupaten Sarolangun 1 titik panas. Kabupaten Batanghari 1 titik panas. Kabupaten Bungo 2 titik panas. Kabupaten Merangin 2 titik panas. Baik, nanti dimanapun berada, itulah informasi perkembangan cuaca dan hotspot untuk edisi hari ini. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu, mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan batasan asupan gula harian maksimal sebesar 50 gram yang setara dengan 4 sendok makan. Menurut Diabetes UK, menghindari makanan yang mengandung gula adalah langkah penting dalam mengelola diabetes. Produk yang dijual dengan label bebas gula biasanya mengandung kurang dari 0,5 gram gula, sehingga memiliki kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan makanan manis biasa. Beberapa produk juga mungkin diberi label tanpa tambahan gula, yang berarti produk tersebut hanya mengandung gula alami yang ada dalam bahan-bahan alaminya tanpa penambahan gula selama proses pengolahan. Meskipun produk bebas gula mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih sehat bagi penderita diabetes, penting untuk tetap memantau kandungan kalori, karbohidrat, dan jenis pemanis yang terdapat dalam produk tersebut. Penggunaan produk bebas gula dalam jumlah berlebihan dapat membawa risiko kesehatan tambahan, termasuk masalah pencernaan dan perubahan berat badan.

Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan rumah Kajang Lako, lestarikan jati diri budaya Jambi.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada. Masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih akan kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti Kementerian Kebudayaan menyiapkan sejumlah situs bersejarah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk ditata menjadi cagar budaya nasional. Penataan tersebut dilakukan untuk memperkuat perlindungan warisan sejarah sekaligus meningkatkan status situs sebagai bagian penting kebudayaan Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Ia mengatakan kementeriannya juga telah melakukan revitalisasi terhadap beberapa situs sebagai bagian dari upaya pelestarian peninggalan sejarah. Ada beberapa situs di Kabupaten Bogor, yaitu Batu Cianten, dan akan dibuat museum. Ia menyebut sejumlah situs yang menjadi perhatian Kementerian Kebudayaan, antara lain situs Ciaruten, Kebun Kopi 1, dan Kebun Kopi 2. Selain itu ada juga Prasasti Jambu serta temuan-temuan baru di kawasan Arca Domas. Khusus di Kebun Kopi 2, menurutnya pihak nya berencana membuat replika karena prasasti tersebut telah hilang. Ia menjelaskan pelestarian beberapa peninggalan sejarah tersebut merupakan bagian dari pengembangan potensi kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Bogor. Menurutnya, Kabupaten Bogor memiliki potensi besar untuk pengembangan berbagai jenis wisata, mulai dari wisata budaya, sejarah, religi, kuliner, hingga wisata alam. Ia menilai peninggalan sejarah dan budaya di Kabupaten Bogor perlu terus dijaga, sekaligus dikembangkan agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Selain pelestarian warisan budaya, ia juga membuka peluang kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bogor. Salah satunya dalam pengembangan ekosistem seni dan budaya kontemporer. Ia berharap Kabupaten Bogor dapat melahirkan banyak sains, komunitas sastra, pelaku seni pertunjukan, musisi, hingga seniman rupa berbakat. Ia bahkan membuka peluang penyelenggaraan festival film sebagai salah satu sarana pengembangan ekosistem kebudayaan di daerah tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan usai menyaksikan konser kemerdekaan Gita Bahana Nusantara 2026. Konser tersebut dilaksanakan di lapangan Panahan Kompleks Stadion Pakansari Cibinong. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita nikmati irama yang bernuansakan islami sambil kita menantikan kumandang azan isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, ketika-tika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam surat 35, Fatir, ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Ya, ketika ini dimanapun berada, 43 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA Rifah Fauzi mendorong agar pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak tidak berhenti pada pemeriksaan. Menurutnya hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti melalui edukasi kesehatan dan langkah penanganan yang tepat agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi anak. Ia juga mengatakan Kementerian PPA akan mengoptimalkan pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA di berbagai daerah untuk memperkuat literasi kesehatan keluarga. Edukasi tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan secara berkala, penerapan gizi seimbang, serta pengasuhan positif yang berbasis pada hak anak. Arifa juga mendorong keterlibatan forum anak dari tingkat nasional hingga desa dan kelurahan untuk memberikan edukasi kepada teman sebaya. Forum anak dapat menjalankan peran sebagai pelapor dan pelopor atau 2P, sekaligus menjadi pendidik pendidik sebaya mengenai pentingnya CKG. Arifa menilai pandangan anak dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan CKG, khususnya dalam memenuhi kebutuhan kesehatan anak. Selain itu, Kementerian PPA mendorong keterhubungan data kesehatan dengan sistem perlindungan anak untuk mendukung penanganan secara lebih holistik. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan CKG penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini. Menurutnya, pemeriksaan harus disertai edukasi agar anak memahami kondisi kesehatannya serta mengetahui langkah yang perlu dilakukan setelah menerima hasil pemeriksaan. Menteri Kesehatan Budi menekankan temuan anemia pada anak perlu ditindaklanjuti melalui edukasi pentingnya konsumsi tablet tambahan darah. Edukasi tersebut diperlukan agar anak memahami manfaat tablet tambah darah dan mampu menjaga kondisi kesehatannya sejak dini. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Baihaqi menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Andre yang akan menemani ganti-ganti. Tentunya nanti di Jambi Maramiko dan juga di Apresiasi Budaya Kito. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Kisah legenda dari RRI Palembang. Untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
3: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
4: Kemanakah murid harus menuju, guru?
3: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak, kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
4: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.

0: perkampungan.
1: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
0: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
2: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
3: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda. Tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
4: Iya Bu, mana bau lagi. Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
0: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
4: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
3: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
4: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
3: Ayo, ayo Pak.
0: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
2: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
5: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
0: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
5: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
6: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Ada rampok!
0: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
5: Suaranya berasal dari ujung lembah. Pasti ada sesuatu.
0: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
5: Hati-hati, Bujang.
7: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
6: Tolong, jangan ambil hartaku.
0: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
7: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
0: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat, hiat, hiat.
7: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat,
0: hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
7: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
0: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat,
7: hiat, hiat. Ah, ah, ah. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ah, ampunkan aku wahai bujang yang satria.
0: Kalian semua aku ampuni, tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini, masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
7: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
0: Bagus. Sekarang, pergilah kalian dari sini.
3: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan

0: kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata kau sakti dan sudah menolong kami.
1: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari sini, Bu. Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
2: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
3: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
4: Ia pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
3: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
4: Ih, usir dia,
3: usir dia,
4: usir dia,
5: usir dia,
4: usir
5: dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia.
2: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
6: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
4: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
6: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
4: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
6: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
2: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
4: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
3: Ya, menjauhlah kau dari wilayah sini, karena kau tak layak berada di dekat kami.
4: Usir dia, usir dia,
5: usir dia,
4: usir dia,
5: usir dia, usir dia, usir dia.
2: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
7: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
2: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
3: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
4: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Huh? Ya.
8: apa, susah benar mencabutnya ya.
9: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan di aku. Kenapa susah benar mencabutnya?
2: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
7: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
2: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
8: Dia bisa
2: namun
8: mencabutnya.
2: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras itu muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulam yang sekarang berada di Kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ula Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wakdola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasaruddin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.

0: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
1: Cerita apa, anak?
0: Bagaimana kalau cerita...
1: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
0: Iya, mau.
1: Dengar, Babae. Dulu sekali, di ujung pulau timur paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
0: Terus-terus, Mama.
1: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
0: Lalu, Ma?
1: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
0: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
1: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
0: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus-terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
1: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
4: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
5: Apa itu, anakku?
4: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
5: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: Pimpinan Kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samoroan.
1: Silakan dimamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai, toh, ceritanya, adik.
3: Oh, iya, Kak. Lanjut sudah, Mama, ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar, tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis, Lai, Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
3: Clara pun jahat, Lai. Saya tidak suka Clara.
4: Terus, Clara pergi ketemu Berek Maun, Putra Mahkota Kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.
5: Kakak, saya ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
6: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
3: Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
4: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
3: Terus-terus, Ma.
4: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
3: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: Papa, Clara celakai saya dalam perjalanan. Dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan. Siap!

0: hati busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Melin. Kak, kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri kau, Melin, sesungguhnya.
2: Lalu putri kau, Melin, mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian, adik, ya, dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama, belum melap, Sa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan putri kau, Melin, menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau kau, Melin. Dan karena itu juga, Pulau Timur disebut Nusa Cendana.

0: Jambi Malam Iku.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

0: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh,
3: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, senang banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi malam hari ini untuk gelaran 14 Agustus 2026 apresiasi budaya kita formasi 21 sampai dengan formasi 23 malam ya. Jadi buat kanti-kanti yang malam hari ini mau ikutan gabung seperti biasa ya, aku ingatkan kembali nomor teleponnya di 08 11 67 07 99 20. Ya, untuk penelpon pertama langsung aja kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, selamat malam Bunda.
0: Selamat malam juga Bunda Nadia. Alhamdulillah masih baik. Apa itu? Iya, syukurlah berkat apa? Berkat doa Bunda juga lah kan. Iya, betul.
1: Rancak banget.
0: Alhamdulillah kalau rancak dah. Apa lagunya nih Bunda?
1: Ada enggak lagunya Allah Hadir baru Bapak San.
0: Oh, sebentar ya, saya cek dulu ya. Iya, boleh.
1: Nama gue ini Uda Andri, salam malam terhadap Uda, kita semangat udah ya. Kita pulang hati-hati udah ya.
0: Oke.
1: Terus ada Uda Alimin, ada Ramlah, Nomor Batu, Berusila, Berusolia, Naila, Fero, Anita, Wahudin, Ratu Irsa, Kabupet, Bindari, Sosok, Uda Anjus. Terus ada Harmi Mudung, Mak Ija Mudung, Mak Cucin Rengat Bandung, Bang Tomat, Semaung, Bang Firdaus di Bumbu Gudang, di Alam Barajo, Pak Firdaus di Alam Barajo, Mama Hela, Umi Hayang, Bunda Rita, Caniago, Pak Eta, Mak Eri. Terus Pak Red. Ada lagi nih, Pak?
0: Alahabiyah tadi ya?
1: Iya.
0: Siapa nyanyi?
1: Suara nyanyi Olivia Mandore.
0: Alahabiyah. Sebentar. Alahabi Luha Agam ini bukan?
1: Bukan dong.
0: Apa siapa yang nyanyinya ya?
1: Iya, lupa Mandore.
0: Alahabiyah.
1: Di sini sih ya, namu.
0: Indra siapa nih? Indra Tanjung. Bukan. Yang ado nih Habih Tiado Basiso dari Nyo Rayola.
1: Ayolah.
0: Oke. Ya.
1: Terima kasih ya Bang.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habih Tiado Basiso. Oke deh. Yuk silakan lanjut kembali di belakangnya Bunda Nadia. Siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mang Ajum.
2: Apa kabarnya udah Andre?
0: Alhamdulillah sehat. Udah atau Mamang manggilnya nih?
2: Oh, Mamang boleh.
0: Mamang Ajum sehat selalu Mamang Ajum.
2: Sehat alhamdulillah Bang Andre.
0: Lagi di mana nih sekarang?
2: Jadi kan lama di pondok di sini.
0: Iya. Enak ya, udah dingin banget nih kalau di kebun jam segini nih.
2: Iya, sejuk kalau di kebun.
0: Sejuk ya, kalau siang mah panas banget.
2: Iya, kalau siang panas banget. Kalau malam alhamdulillah.
0: Iya, sendiri di sana Mang Ajum. Kemana nih Mang Ajum? Sinyalnya hilang kali ya. Tadi ada Bunda Nadia ya, Habih Tiado Basiso dari Nyo Rayola. Yuk silakan kembali buat ganti-ganti buat Mang Ajum kayaknya dimatiin dulu deh teleponnya, nanti ditelepon kembali ya karena ya mungkin karena gangguan sinyal ya. Yuk silakan kembali buat ganti-ganti di 08 11 67 07 99 20. Halo, selamat malam Kang.
3: Halo,
2: Assalamualaikum, Dok Andre.
0: Iya, waalaikumsalam. Udah Iing nih.
2: Boleh.
0: Aku manggilnya Uda ya malam hari ini ya pokoknya. Boleh. Ya.
2: Uda jadi, Ajo jadi.
0: Kalau Ajo jualan sate, Kang, gimana tuh?
2: Aduh, Ajo jual hewan.
0: Masa Ado? Yang lagi nelpon ya? Iya. Iya. Apa lagunya nih? Udah Ajo.
2: Lagunya, Ajo. Menunggu janji nih.
0: Menunggu janji. Darinya siapa tuh?
2: Siapa nih? Udah.
0: Menunggu janji ya. Menunggu janji Ado nih Andra Respati.
2: Iya, itu benar.
0: Ayo, buat siapa nih Ajo?
2: Salamnya tuh. Kuni Ajeng, Kuni Seru,
0: iya,
2: Udaram.
0: Kenapa? Jadi udah semua ya? Padahal di Reng Jambi itu.
2: Untuk Udah Udin, untuk semua semuanya Mela.
0: Geli sendiri nih udah, Ajo ingin geli sendiri dia.
2: Iya,
0: oke lah. Oke, makasih aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geli sendiri ya. Oke deh, kalau begitu kita simak dulu nih buat ganti-ganti. Wah, Udin mau nelpon. Oke deh. Untuk pengganti Mang Ajum tadi ya. Halo, Wak Udin.
2: Ajak Bana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau acara ini.
0: Hah?
2: Yang manggilnya nggak Pak Udin, manggil Pak Wo.
0: Oh, Pak Wo Udin.
2: Iya, Pak Wo cocok.
0: Apa aja beda?
2: Nah, Pak Wo itu kan tuwo, kan Wak kan tuwo.
0: Oh, Wak lah tuwo ya.
2: Pak Wo kan.
0: Ayolah Pak Wo, sehat-sehat selalu Pak Wo. Iya, sehat-sehat be Pak Wo ya.
2: Iya, sehat. Alhamdulillah sehat udah, Andre.
0: Alhamdulillah, sehat sekali. Kayaknya berapa hari belakangan jarang ngopi nih, susah tidur jadinya.
2: Lagi musim panas ya.
0: Jadi panas kan.
2: Masih apa lagu?
0: Masih lah tadi mang apa Ajo Ajum tadi.
2: Kalau Mang Ajum tuh Pak Uwo cocoknya tuh.
0: Oh, Pak Uwo ya, Pak Uwo.
2: Pak Ajum.
0: Pak Wajum tadi hilang sinyal, lagunya belum dapat. Jadi saya kasih ke Pak Wo Udin Lada, yo.
2: Lagunya Dua Rago Satu Mimpi.
0: Dua Rago
2: Satu Mimpi.
0: Dua Rago Satu Mimpi. Oke, salam buat siapa salamnya, nih?
2: Nanti Pak Udah Iing, siapa malam Udah Iing.
0: Ajo dia.
2: Oh, Ajo ya.
0: Iya, Ajo.
2: Iing malam buat Uni Nadia sama malam ya.
0: Iya.
2: Ada mau Pak Walimi sama malam juga.
0: Iya.
2: Coba kata adonya lah.
0: Ayo kasih adonya ya.
2: Ada lagunya.
0: Ada lagunya, tenang be, nanti aku cariin ya.
2: Makasih dah
0: ya. Oke, sama-sama Pak Wo. Makasih banyak juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 lagu ya yang sudah masuk. Untuk yang pertama kita simak ini. Bok Kabutet, buat Uni Butet. Nanti ya, sabar ya. Kita simak dulu nih. Ada Rayola dengan Habi Tiado Basiso. Terus juga nanti dilanjutkan dengan Andra Respati featuring Ovi Firsti dengan Menunggu Janji, dan yang terakhir ada Fran featuring Fozana, Duo Rago Satu Mimpi. Terus pantengin di program 4 RRI Jambi di frekuensi 99,2 FM Suara Budaya Nusantara.
3: Stres jerawat muncul

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Istirahat dulu ya, capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
6: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuman peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
2: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
7: Brumpar FM 99,2 MHz.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Rompat FM.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
2: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
3: Say no to free sex.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 99,2 FM.
3: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi untuk apresiasi budaya kita malam hari ini. Halo, selamat malam.
4: Malam juga, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, berat banget suaranya.
4: Baik.
3: Pak Wong gimana? Aman, sehat?
4: Alhamdulillah, baik juga.
3: Syukurlah kalau macam itu ya.
4: Iya.
3: Apa langsung ke lagu
4: gue?
3: Lagunya
4: dah.
3: Apa tuh lagunya?
4: Cibadak Rasa Randang.
3: Apa?
4: Cibadak Rasa Randang.
3: Cempedak?
4: Cibadak.
3: Cibadak.
4: Iya.
3: Cibadak Rasa Randang. Ya, oke, dari Nyomak Pono lagunya ya.
4: Iya.
3: Ayo. Buat siapa nih salamnya Pak Wo?
4: Salam buat sekadarnya ada yang sudah masuk tadi.
3: Ayolah.
4: Ya, salam buat semuanya.
3: Iya.
4: Terima kasih ada ya.
3: Yo,
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, lanjut lagi. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa nih manggilnya Pak Uwo, Uda atau Ajo?
5: Oh, Uda bila.
3: Uda kan duang ha. Sehat ya Uda?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Ba'a kabanyo hariko. Bare apo? Yo syukurlah.
5: Hardang hariko.
3: Aduh, jangan ngomong lagi deh kalau soal hardang mah panas banget.
5: Iya.
3: Iya.
5: Kabar udah kau?
3: Ah.
5: Kabar udah?
3: Ajo, kau yang bukan udah.
5: Hah?
3: Ajo.
5: Ajo.
3: Iya. Iya. Kalau udah amar tuh tahu bedanya apa? Ajo, apa? Udah, apa?
5: Iya.
3: Pak Wo, apa tuh kira-kira bedanya?
5: Beda?
3: Iya.
5: Tahu udah go?
3: Tahu dah, dak tahu go. Eh sudahlah kalau dak tahu, kalau kayak gitu lagunya bela. Udah mau lagu apa udah?
5: Lagu we Rantau dan Panjau.
3: Rantau dan Panjau gitu ya.
5: Iya.
3: Wah, iya oke. Kenapa suka dengan lagu nih?
5: Dak suka bela.
3: Suka bae ya.
5: Yo.
3: Ipang ini. Oke, oke.
5: Salam-salam yo.
3: Boleh.
5: Salamnya buat udah sama siapa yang selalu.
3: Amin.
5: Maknya Parudi, balam malim ikan ulin ke makna dia pun nama. Masih Pak Imannya juga benar ikat kabutet. Pak Ija Pak Samrin, Mak Ajung ke DCS juga. Nek Libadu lah Pak Sa'uhan, Mas Putra Pulau Kijang, Mbak Musirli. Paknya Ida, Naila Ajeng juga, Bandani, Mas Puri Budi Sila, Mak Soya.
3: Yo.
5: Pak Yani, Bu Yani, Bu Narmiyati, Bu Nayati juga, Hanja Yusuf, Putra TM, Mbak Armi juga, Mama Iza. Buatnya, Mbak Anika Keraminata, Bang Jo juga, Putra Banten.
3: Oke.
5: Okay. Putra Tijan. Buatnya Puja Kesuma juga, Mbak Ayang.
3: Iya.
5: Buatnya Mak Ujang. Buatnya... lagi ya buat galau-galau lah.
3: Iyalah kalau macam itu.
5: Yo, lagu ditunggu ya udah ya.
3: Oke deh, udah, makasih yo.
5: Iya.
3: Waalaikumsalam, udah Amar ya, di belakangnya udah Amar. Kita masih di menit ke 58 dari formasi 21. Ini aku manggilnya siapa ini ya? Mau dipanggil Uni bahasanya Jawa gitu ya. Halo Bude.
6: Iya Ajo, assalamualaikum.
3: Jangan Ajo.
6: Ajo mana?
3: Oh jangan Ajo, udah baiklah dak.
6: Berarti Ajo adiknya Uda ya?
3: Ah itu ya, itu yang saya kurang tahu tuh, Bude. Kalau Bude macam mana manggilnya nih? Bude Unisila atau macam mana? Hah?
6: Uni aja.
3: Uni, oke. Okay.
6: Mauwo.
3: Oh, Mauwo. Latuwo, Latuwonian tuh kalau Mauwo tuh.
6: Belum, masih 50.
3: Ah, 50. Apa ya? Basing lah, ada Uni bela ya.
6: Iya lah, asing lah jebutan. Mbak Solia mau nih, malam masuk Mbak Solia.
3: Samperin aja kalau kayak gitu.
6: Iya, ini miss call.
3: Iyalah, mau lagu apa dulu nih?
6: Nganu. Masa lagu Jawa.
3: Boleh, gak apa-apa, bebas aja lah.
6: Takabek di rantau.
3: Hah?
6: Takabek di rantau.
3: Takabek?
6: Dirantau.
3: Oh, terjerat ini maksudnya ya, takabe dirantau. Oh, takabe, iya. Takabe gadih rantau.
6: Mungkin lah.
3: Yang nyanyinya Fozana ya. Oke. Salamnya buat siapa nih, Uni?
6: Salamnya tadi ada Mbak Nadia, Bang Halimin, Bang Arman. Apa namanya yo? Yang pertama. Monitor lupa.
3: Iya. Basing lah.
6: Mbak Solia masuk, Mbak Solia. Buat Mbak Vero, melepuh Mbak Vero. Kak Ajeng juga ya. Oh, Mang Ajum.
3: Mang Ajum.
6: Selamat malam Mang Ajum sama tetehnya. Mbak Wat sama Eman, Bang Jo, Bang Tamrin.
3: Iya.
6: Udah Ajo batuk. Buat semua lah Ajo.
3: Oke lah kalau kayak gitu ya.
6: Ayang monitor.
3: Iya. Apa?
6: Nggak batuk.
3: Eh, batuk dulu, baru pamit.
6: Udahlah.
3: Udah.
6: Aja semangat ya.
3: Oke lah, Uni, makasih. Iya, sama-sama.
6: Terima kasih aja.
3: Iya.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak ini ada Makpono ya dengan Coba Dak Teraso Randang. Jangan kemana-mana. Terus pantingin aja di program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat nih, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahukah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 99,2 MHz, 4 RRI Jambi.

0: Bapak Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: menit ke 25 dari formasi 22 untuk apresiasi budaya Yukito ya. 08116707992. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, lagi di luar?
1: Malam.
0: Lagi di luar ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Bu?
0: Alhamdulillah, baik sekali, Kakak.
1: Oh, baik ya.
0: Iya, Kakak lagi di mana?
1: Hah?
0: Lagi di mana?
1: Di rumah.
0: Kok banyak anak sekecil suaranya?
1: Ya, nonton itu.
0: Apa?
1: Palestin.
0: Oh iya, ya
1: sehat. Palestin.
0: Sehat ya, Kak?
1: Amin, kurang sedikit lah.
0: Kenapa, kepanasan, pengaruh cuaca atau bagaimana?
1: Semuanya, Andre.
0: Semua ya.
1: Gak terkatakan.
0: Oh, cepat sembuh aja lah.
1: Tapi tetap disyukuri kok.
0: Iya, tetap apa ya? Ya, semoga lebih baik ya besok-besok ya.
1: Iya.
0: Terus?
1: Kamu sehat ya?
0: Menurut kakak gimana?
1: Ya, kakak lihat ya sehat.
0: Ya, alhamdulillah kalau begitu.
1: Sehat semua kan?
0: Pastinya, iya kak.
1: Amin.
0: Apa lagunya? Kakak mau lagu apa?
1: Lagunya Pisau Bermata Angin.
0: Pisau?
1: Bermata angin.
0: Oh.
1: Tapi yang nyanyi yang cewek ya, Padosi ya.
0: Padosi.
1: Cewek, arti Padosi itu cewek.
0: Oh, Padosi.
1: Ya.
0: Pisau Bermata Angin. Iya, ya. Ada Tiffany nih.
1: Ah.
0: Ya, oke.
1: Jadi aja.
0: Ya, boleh.
1: Ya.
0: Buat siapa?
1: Kami buat semuanya jalan deh.
0: Iya, ditunggu ya lagunya ya, Kakak ya.
1: Iya. Agak tunggu kok.
0: Oke, sip. Makasih.
1: Makasih, Andre ya.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, buat ganti-ganti yang masih terjaga, tentunya kita masih ada waktu kurang lebih. Nah, Mang Aju masuk lagi nih. Ya, kita terima aja deh. Halo. Halo, selamat malam, Mang Aju.
2: Selamat malam,
0: anak-anak. Kenapa? Tadi kok hilang?
2: Tadi mati, nyanyi kebetulan sampai mati, Mandre.
0: Oh iya, namanya juga di kebun gitu ya.
2: Ini yang timbul kan, pasti.
0: Harus naik ke atap rumah kayaknya tuh, Bang.
2: Iya, Mandre, aduh. Kirinya tiba-tiba hilang.
0: Ini hilang lagi nggak nih kira-kira nih?
2: Mudah-mudahan nggak kayaknya. Udah malam berarti.
0: Oh, oke. Okay. Ya mudah-mudahan nggak putus lagi ya.
2: Iya, minta lagunya lah sekarang.
0: Apa tuh lagunya?
2: Lagunya Menahan Air Mata aja.
0: Menahan Air Mata?
2: Iya.
0: Oke, lagunya mau disamperin buat siapa, Mang?
2: Buat Kande aja. Selamat bertugas selalu ya. Kemudian ya, buat Kabutet juga ya. Kemudian Bang Ali Cakrawinata, Pak Burahim Dupada Ikat Negara. Kemudian juga di Bang Rahmat Bang Ali sama Tenan dia purnamanya. Kemudian juga Pak Ajeng, kemudian Kali Sungai Tomat, kemudian juga Bang Abdullah. Dan buat semuanya aja Bang Andre.
0: Iya.
2: Yeah. Terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ajum di Danau Lamo. Ya, kita sambut kembali yang berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, Pak Andre.
0: Iya, tidur aja, ngapain bangun lagi?
3: Belum tidur, Pak Andre, tapi udah guling-guling.
0: Suaranya tuh suara seperti orang lagi apa ya, udah mau menjem.
3: Belum, matanya merem, tapi masih kuping masih dengar.
0: Oh, gitu. Iya deh.
3: Apa minta lagu dulu biar nanti enak tidurnya.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya Mimpi Parintang Rusuh.
0: Mimpi
3: Parintang Rusuh.
0: Mimpi Parintang ya. Siapa tuh yang nyanyi?
3: Aduh, siapa yang nyanyi? Siapa tadi? Cowok kalau. Apa sih
0: tadi? Mimpi Parintang Rusuah ya. Oh, apa nih? Kalau Mbak Anita lagu ini menceritakan tentang apa ya?
3: Nah, artinya enggak tahu, Bang.
0: Kalau aku sih parintang. Ya. Mimpi parintang rusuah. Rusuah ini artinya ribut gitu ya.
3: Ribut.
0: Parintang berarti dia
3: parintang itu apa?
0: Parintang nih menghalangi gitu loh. Maksudnya jangan sampai rusuh gitu ya.
3: Oh, jadi mimpi ini.
0: Mimpi tolak bala kayaknya deh.
3: Oh, kali lah ya. Aduh, kita juga gak tahu apa diartikannya. Tapi emang pinter ngartikannya itu.
0: Ya,
3: bisa mirip-mirip lah sedikit ya.
0: Iya, mimpi parintang rusuh ya. Mimpi tolak bala lah mungkin kayak gitu ya. Maksudnya, mungkin.
3: Iya.
0: Mungkin. Aku bisa bercinta dengan kamu, sih.
3: Waduh, asik. Lama gak dengar Bang Andri Karaokean. Biasa kan persatu karaokean dia.
0: Itu kemarin waktu aku masih di sana. Sekarang kan gak lagi di sana.
3: Makanya itu tadi.
0: Apa?
3: Makanya itu tadi. Lama gak dengar suara Bang Andri nyanyi.
0: Iya.
3: Bu. Dan tambang. Itu lagunya tuh,
0: Bang. Oh gitu lagunya.
3: Iya, lagu itu mimpi parintang rusuh itu lah, sikit-sikit gitu lari lirik
0: gitu. Dia iramanya irama pop atau pop?
3: Irama, dia kan dia ada juga yang di DJ-in, ada juga yang kalem ada juga.
0: Oh yang di DJ-in ada juga ya?
3: Ada.
0: Iya deh, oke. Sip, kalau
3: begitu. Terserah abang yang mau muternya yang mana, terima aja lah yang kita lagu.
0: Ya, Tiffany aja deh kalau gitu aku putri nanti ya.
3: Boleh.
0: Buat siapa tapi nih lagunya?
3: Ya, tapi ada kan lagunya.
0: Lagunya ada, tenang aja. Apa sih yang gak ada gitu? Semua, semua pasti ada.
3: Ada ya.
0: Buat siapa lagunya, Mbak?
3: Buat Bang Andri dulu, selamat malam.
0: Malam juga. Malam, oke. Terus?
3: Pulangnya hati-hati di jalan.
0: Oh ya.
3: Iya. Apa namanya, jangan keluyuran kemana-mana, balik langsung ke rumah.
0: Mau keluyuran, tapi gimana ya cuaca panas begini tuh enak malam-malam keluyuran gitu loh.
3: Cari angin.
0: Iya, sampai masuk angin lah.
3: Termasuk angin loh.
0: Iya, pas pulang kan ditanya istri dari mana. Jawabannya
3: cari
0: gitu.
3: Cari angin.
0: Iya.
3: Pulang minta dikerokin.
0: Iya, tapi emang enak sih sekarang tuh. Kalau nongkrong malam-malam suasana sekarang tuh enak gitu.
3: Gitu ya.
0: Iya.
3: Karena panas kali kan?
0: Iya, kalau siang tuh agak stres kita kalau di rumah.
3: Redang.
0: Iya, panasnya luar biasa. Iya, panas gitu loh.
3: Suka diomelin.
0: Ya itu enggak juga sih. Kalau diomelin sih enggak gitu kan.
3: Tapi ada lah kan diomelin.
0: Nah, itu kembali pertanyaannya ke kaum wanita nih. Kalau sehari enggak ngomel bisa enggak gitu?
3: Enggak bisa.
0: Enggak bisa ya. Ya udah deh.
3: Ya. Pasangan sehari-hari itu ngomel.
0: Ya, mudah-mudahan omelan itu merdu di telinga lah dengarnya gitu kan.
3: Merdu kemarin lagi merdu.
0: Iya.
3: Bukan merdu gatal telinganya.
0: Nah, ya mudah-mudahan bisa berubah jadi merdu di telingaku gitu kan.
3: Okay lah. Tapi ngomelnya pastinya beda.
0: Gimana tuh? Maksudnya ngomel gimana tuh? Ngomel beda.
3: Ada lah pokoknya versinya kalau ngomelnya.
0: Oh iya deh.
3: Biar tidak ngebosankan gitu kan.
0: Oh iya, aku enggak ngerti itu. Iya. Buat siapa lagi?
3: Buat semuanya aja lah Bang Andri yang masih Bang Ajum tadi ya.
0: Bang Ajum.
3: Iya Bang Ajum sok selalu Mang. Kumaha kabar Mak Mang?
0: Apa ya jawabnya ya?
3: Saya.
0: Pangestu saya gitu ya.
3: Itu saya. Yeah. Lah karunya itu.
0: Oke deh.
3: Iyalah. Abang Ramlan, Bang Abdullah, Bang Bijang, Mbak Tirung, buat Bang Amar, Bang Andi Cakra, Nana Dika, Budi Sila tadi juga. Dengar ada suara Budi Sila tadi.
0: Iya Budi tadi, aku mau manggil Uni tapi dia ngomongnya Jawa gitu kan, gimana ya?
3: Jadi, apa namanya, Jawa-Jawa Minang.
0: Ya Bu Deuni aku manggilnya jadi.
3: Ya terserah Abang lah. Iya lah pokoknya buat semuanya aja Bang, tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Yang sakit semoga cepat sembuh.
0: Oh Kak Bute.
3: Yang sehat tetap sehat.
0: Ya.
3: Pokoknya tetap jaga kesehatan. Buat Bang Andri juga tetap jaga kesehatan.
0: Iya makasih.
3: Jangan keluar malam terus. Udah. Lagi nya Bang.
0: Oke, langsung diputerin ya.
3: Makasih Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya untuk yang pertama. Pisau Bemato Angin dari Tiffany, terus juga Manahan Aimato, Indah Delvia, dan Mimpi Parintang Rusuah. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana.

0: English.
1: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
1: Anak kita, Pak.
3: Bu,
1: anak kita.
3: Sabar.
1: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
7: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
8: Masih bersama kami, Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi. Males banget. Mau baca buku sejarah lagi. Kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4, 99,2 FM.
6: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, abang anti korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
7: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
8: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
6: Hey, itu korupsi.
9: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
8: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
10: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: HP baru ya, Kang?
3: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
2: Kamu baru gajian?
3: Bukanlah, duit bansos, kan baru cair.
2: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
3: Ya boleh lah, kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu di 15 Agustus 2026. Kanti-kanti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi dikutip dari kitab Riyadus

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

0: pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.
1: Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol?' Beliau menjawab, 'Sholat tepat pada waktunya.' Aku bertanya lagi, 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Berjihad di jalan Allah.'" Hadis riwayat Bukhari.
2: Cahayo pagi.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tengku Rifli Harsya menilai bahwa tenun yang sudah lama ada dan didesain dengan segala kreativitas oleh para desainer perlu didukung dan harus ditampilkan agar nilai ekonominya berkembang. Hal itu disampaikan Menekraf Refki Harsya dalam gelaran Weaving Archipelago sebagai bagian dari rangkaian Glorify Indonesia 2026 di Senayan City, Jakarta pada hari Rabu kemarin, di mana gelaran itu menghadirkan kekayaan tenun Nusantara melalui pendekatan fashion, desain, dan gaya hidup kontemporer. Menteri Ekraf meninjau sejumlah instalasi yang menjadi bagian dari Weaving Archipelago. Beragam instalasi tersebut menampilkan proses dan kekayaan tenun Nusantara, sekaligus mendekatkan karya para perajin kepada masyarakat di ruang publik. Beliau menilai kehadiran tenun di ruang tersebut dapat memperluas jangkauan pengenalan karya kepada masyarakat, terutama generasi muda. Kementerian Ekraf juga melihat kolaborasi ini bagian dari upaya membawa karya berbasis budaya ke dalam ekosistem ekonomi kreatif melalui penguatan talenta, pengembangan desain, perlindungan kekayaan intelektual, dan perluasan akses pasar. Beliau juga berharap Weaving Archipelago dapat berkembang melampaui fungsi pameran dengan membuka ruang pertemuan antara perajin, desainer, pelaku usaha, masyarakat, dan berbagai mitra. Weaving Archipelago merupakan kolaborasi Senayan City dan Cita Tenun Indonesia atau CTI yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 29 Agustus 2026, di mana kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian perayaan 20 tahun Senayan City sekaligus menghadirkan tenun Nusantara di ruang publik melalui tenun display, City Journey, instalasi alat tenun tradisional, live weaving demonstration, pertunjukan budaya, talk show, workshop, dan styling session. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Cita Tenun Nusantara Indonesia Intan Fauzi mengatakan penyelenggaraan Weaving Archipelago bagian dari perjalanan panjang CTI dalam memperkenalkan tenun Indonesia melalui ruang kolaborasi dan pemasaran. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Kanti-kanti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti alhamdulillah masih bisa bersama di Perumpat Terari Jambi ya. Edisi hari ini Sabtu di 15 Agustus 2026 Kanti-kanti ya. Seperti biasa di Halo Jambi hadir untuk Kanti-kanti dari jam 6 sampai ke jam 9 yang tentunya menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan berbagai informasi kita di pagi hari ini Kanti-kanti ya. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan teknik ada Bang Henry ya di Perumpat RRI. Kita awali di satu lagu dari daerah Jambi Kanti-kanti, Mujuh Dak Dapek Kanti-kanti ya. Maksudnya Mujuh gak dapat gitu ya, Mujuh gak dapat diraih gitu ya. Selamat pagi buat semuanya, semangat pagi di 15 Agustus 2026.

0: hingga menghasilkan jajanan yang rasanya lezat dan khas. Selain rasa aroma yang dihasilkan dari sagu dan perpaduan rempah sangat ampuh, membuat perut menjadi keroncongan. Salah satunya adalah kopi sibu-sibu. Sibu-sibu dalam bahasa Maluku memiliki arti sepoi-sepoi, atau dalam bahasa Maluku Melayu disebut dengan hail buang lansik, yang artinya tempat melepas penat dan suntuk. Kopi sibu-sibu adalah minuman khas Maluku yang berasal dari kopi robusta yang sudah dihaluskan dengan cara tradisional khas Maluku. Dan untuk memperkaya rasa komposisi penyajian dari kopi sibu-sibu, maka ditambah dengan bubuk cengkeh dan ditaburi biji kenari yang mempercantik tampilan dan penguat aroma dari kopi sibu-sibu. Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Hacip! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
4: Ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz per 4 RRI Jambi. Dan sudah 19 menit ganti-ganti ya. Dari jam 6 pagi di luar sudah kelihatan terang. Yang pasti sudah kelihatan lah ya umbul-umbulnya, yang sekarang ini sudah semakin padat merapat ya di seputaran Jalan Jenderal Ahmad Yani maupun juga di tempat-tempat lain yang ada di Kota Jambi, ganti-ganti ya. Baik itu di perkantoran, di rumah-rumah, di jalan, itu semuanya dihiasi dengan umbul-umbul yang cantik-cantik sekali, ganti-ganti ya. Pokoknya nuansa merah putih, ganti-ganti ya, di sepanjang jalan juga dipasang seperti itu, di rumah-rumah warga juga demikian ya. Bahkan ada ya, bahkan di rumah itu dibikin sesemarak mungkin ya. Di lorongnya itu dihiasin dengan bendera-bendera dan umbul-umbul, sehingga cantik sekali, ganti-ganti ya. Nah, untuk ganti-ganti yang belum pakai bendera nih atau pasang bendera di rumahnya, ayolah dipasang gitu ya. Karena kan 17 Agustus bentar lagi. Bukan berarti kita pasang bendera untuk 17 Agustus itu hanya tanggal 17, ganti-ganti ya. Tapi dari awal Agustus sebenarnya kita sudah harus pasang, dan nanti sampai di akhir bulan seperti itu baru dibuka kembali. Ya, khususnya yang ada di rumah-rumah ya, ganti-ganti ya. Tapi gak masalah juga sih kalau benderanya tetap dipasang di depan halaman rumahnya, gak masalah juga ya. Tapi kalau di perkantoran tetap tuh harus ya, bendera merah putihnya harus selalu berkibar, ganti-ganti ya. Semangat Agustus untuk ganti-ganti semuanya yang baru saja bergabung di sini. Selamat pagi. Pastinya suasana akhir pekan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya nih, ganti-ganti ya. Yang berkegiatan olahraga monggo silahkan ya. Yang mungkin ada kegiatan bersih-bersih rumah, terutama di pekarangan ya, mau gotong royong, bersih-bersih rumputnya mungkin sudah agak-agak tinggi ya. Semangat pagi aja lah buat semuanya nih. Saya punya satu informasi, ganti-ganti, di mana tren penggunaan kendaraan berbasis baterai di Indonesia itu tidak hanya terjadi di segmen kendaraan roda 4 saja, melainkan arus tersebut juga diikuti oleh produsen untuk roda 2, ganti-ganti ya, yang juga semakin agresif nih dalam memasarkan kendaraan jenis tersebut. Iya, dan di tengah kenaikan biaya hidup, ganti-ganti dan juga kebutuhan mobilitas yang semakin tinggi, motor listrik mulai menawarkan cara berbeda dalam menghitung biaya kepemilikan dan dianggap efisien ganti-ganti ya. Di mana VinFast Viper menjadi salah satu contoh motor listrik yang membawa pendekatan tersebut ke pasar Indonesia. Iya, di mana beliau hal ini pun dikatakan CEO VinFast Scooter Indonesia Yordan Satriadi ganti-ganti ya. Dia mengatakan bahwa sepeda motor listrik atau motor elektrik Viper tersedia dengan harga yang murah ganti-ganti ya, dibanderol 22,81 juta ya. Dan ini untuk wilayah Jakarta ganti-ganti ya, dan perhitungan ekonominya tidak berhenti pada harga pembelian saja. Melainkan juga hadirnya skema baterai, biaya penukaran hingga garansi menjadi bagian dari kalkulasi yang perlu diperhatikan calon penggunanya, ganti-ganti ya. Dan salah satu perbedaan yang paling mendasar yakni terletak pada sumber energi. Di mana motor listrik tidak membutuhkan bensin untuk beroperasi, sementara biaya energi digantikan oleh kebutuhan pengisian atau penukaran baterai. Di mana motor listrik yang sudah menghadirkan teknologi sistem Smart Key ini ganti-ganti dengan fitur pencarian kendaraan jarak jauh, anti pencurian, serta fungsi on-off jarak jauh itu memberikan kemudahan konsumen untuk memilih skema sewa baterai dengan biayanya lumayan ganti-ganti ya. Biaya sewa baterainya Rp84.000 per bulan untuk setiap baterai atau skema membeli kendaraan sekaligus baterainya. Iya, karena apa ganti-ganti model tersebut dianggap menarik? Karena dapat mengubah biaya besar di awal menjadi pengeluaran yang lebih terukur. Di mana konsumen tidak hanya melihat berapa harga motor saat dibeli, tetapi juga berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan agar kendaraan tetap siap digunakan. Efisiensi semakin terlihat pada sistem penukaran baterai. Penggunaan dapat mengganti baterainya di stasiun khusus dalam waktu sekitar 1 hingga 2 menit saja ganti-ganti ya. Yang artinya adalah persoalan waktu yang biasanya muncul ketika kendaraan listrik harus menunggu proses pengisian dapat ditekan ganti-ganti ya. Nah, untuk pengguna dengan mobilitas tinggi, waktu juga memiliki nilai ekonomi tersendiri. Nah, itu dia informasinya ganti-ganti. Kalau misalnya ganti-ganti berminat untuk memiliki kendaraan roda 2 listrik ganti-ganti ya, sudah dipasarkan nih dan mudah-mudahan saja bisa menghemat ya pengeluaran ganti-ganti ya. Oke deh, semangat pagi buat semuanya di 25 menit dari jam 6 pagi.

Sahabat budaya, daerah timur Indonesia, khususnya Maluku, memiliki berbagai jenis makanan yang terbuat dari sagu. Sagu yang dicampur dengan berbagai rempah dan diolah sedemikian rupa

0: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
2: Ayo bangsa Indonesia,

0: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih.
1: Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
0: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
1: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
0: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
1: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
0: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
1: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi untuk edisi hari ini 15 Agustus 2026 ganti-ganti ya. Dua hari lagi Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ganti-ganti, termasuk kita warga Indonesia semuanya pasti bangga dong ya. Indonesia sudah usianya sudah 81 tahun ganti-ganti ya, usia yang sudah tidak muda lagi ganti-ganti ya, karena memang 81 tahun kalau usia orang kan udah sepuh ya ganti-ganti. Nah, supaya kita tetap sehat tentunya kita harus jaga Indonesia ini dengan sebaik-baiknya nih ganti-ganti ya. Apapun itu, generasi mudanya sekarang harus banyak-banyak bisa mengeluarkan kreasi, ide, terus berprestasi seperti itu, sehingga Indonesia juga harum namanya nih sampai ke luar negeri sano ganti-ganti ya. Ya, dan yang pasti kemarin kita mendengarkan pidato kepresidenan ya ganti-ganti di Istana Negara, dan tentunya presiden kita itu dan juga para undangan anggota dewan semuanya menggunakan jas ya ganti-ganti. Nah, ternyata jas yang dipakai oleh kepala negara pun menjadi sorotan nih dari seorang pengamat mode ganti-ganti ya, yang bernama Lisa Fitria, yang menilai bahwa gaya busana Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan jas double breasted dalam sidang tahunan MPR RI tahun kemarin itu menegaskan Indonesia memiliki posisi yang sejajar nih dengan negara-negara kuat lainnya ganti-ganti ya. Iya, dan beliau mengatakan bahwa menurut opininya gaya busananya tidak jauh berbeda dengan saat kampanye ganti-ganti. Dan di sini beliau melihat kalau presiden seperti ingin memperlihatkan busana kenegaraan itu sangat kuat, formal, simbolis yang tentunya sejajar dengan presiden-presiden negara lainnya ganti-ganti ya. Di mana jas double breasted merupakan sebuah model jas yang memiliki dua baris kancing di bagian depan ganti-ganti dan saling menumpuk. Lisa mengatakan bahwa model tersebut sudah menjadi salah satu busana yang umum dikenakan oleh pria di seluruh dunia. Ya, di mana busana yang dikenakan oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki 6 kancing yang menampilkan kesan tegas, formal, dengan gaya klasik. Hal yang disoroti oleh seorang Lisa adalah menariknya adalah karena pemilihan jas berwarna abu-abu yang dinilai menekankan kesan stabil, matang, dan moderat. Iya, ketegasan itu ganti-ganti menurut Lisa ingin ditonjolkan bersamaan dengan adanya kesan wibawa, tenang, dan juga approachable yang secara simbolis diperlihatkan melalui penggunaan dasi berwarna biru muda. Iya, kemudian founder Indonesia Fashion Chamber IFC tersebut juga menilai bahwa pemakaian kopiah berwarna hitam menjadi simbol dari komitmen untuk menjaga budaya dan identitas bangsa Indonesia sebagai negara yang beragama. Hal ini juga sejalan ganti-ganti dengan kebiasaan pemimpin negara Indonesia sebelumnya, seperti Presiden Soekarno, Soeharto yang juga mengenakan atribut serupa. Dan secara keseluruhan ganti-ganti menurut Lisa, Presiden tidak berusaha memberikan pernyataan yang berlebihan melalui fashion, di mana busana yang dikenakan kemarin itu justru dijadikan sebagai bahasa diplomasi dan juga simbol kenegaraan yang lekat dengan penggunaan pin berwarna seperti warna bendera merah putih. Ya, itu dia informasinya ganti-ganti, di mana dalam sidang tahunan MPR kemarin, Presiden mengenakan jas yang diberi nama double breasted ganti-ganti, yang tentunya ingin menegaskan posisi Indonesia sejajar dengan negara lain. Jadi jasnya tersebut dinamakan double breasted ganti-ganti ya.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: Merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

0: Kamu pernah ngerasa gak sih kadang susah banget gitu jadi diri sendiri? Kayak kalau beda dikit aja pasti langsung diomongin.
1: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang gak banget.
0: Iya ya, kadang jadi mikir aku, apa aku harus ngikutin selera orang ya biar bisa diterima?
1: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini udah hidup di negara yang merdeka, tapi kadang pikiran kita masih terjajah sama penilaian orang. Padahal, merdeka itu juga berarti bebas menjadi diri sendiri, selama kita nggak nyakitin siapa-siapa.
0: Jadi, nggak usah takut ya, selama kita jalanin hidup dengan jujur dan positif.
1: Tepat banget. Kita semua punya cara sendiri buat bersinar, dan keberanian untuk jadi diri sendiri, itu juga bentuk perjuangan.
2: Merdeka bukan hanya soal sejarah. Merdeka juga berarti bebas dari rasa takut jadi diri sendiri.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Kebudayaan RI, RI Fadlizon mengajak para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Angkatan 280 Amerta Karsa untuk tidak hanya mengejar keunggulan akademik, tetapi juga membawa misi kebudayaan Indonesia ketika menempuh pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Beliau menambahkan bahwa kesempatan belajar di berbagai perguruan tinggi terbaik dunia harus diiringi dengan tanggung jawab untuk kembali memberikan kontribusi bagi bangsa. Karena menurutnya para awardee LPDP memiliki posisi strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Menbud juga menjelaskan kebudayaan merupakan amanat konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan telah dielaborasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Menbud mengingatkan bahwa kebudayaan tidak semata-mata berkaitan dengan seni dan musik, tetapi mencakup 10 objek pemajuan kebudayaan, termasuk bahasa, tradisi lisan, manuskrip, ritus, adat istiadat, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat besar sekaligus peradaban yang panjang yang menjadi modal penting untuk memperkuat identitas nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia di tengah pergaulan dunia. Karena itu, Menbud mendorong para awardee untuk menjadi bagian dari upaya memperkuat the power of culture, baik melalui diplomasi budaya, pengembangan ekonomi dan industri budaya, maupun penguatan harmoni sosial. Beliau menilai kebudayaan memiliki potensi besar sebagai kekuatan Indonesia di masa depan.